0: kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim.
1: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
4: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi.
5: Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem
4: telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
3: Sementara itu, Direktur Risk Management PT Pos Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT Pos Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT Pos Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
0: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi. Dari Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi, mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
3: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
1: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
6: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
6: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
7: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus mengeluarkan biaya SPP.
6: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Pinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
8: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aji Pinong, Wisnu Hani Putranto dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aji Pinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Aji Pinong Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
9: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
8: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
10: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
8: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
11: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2 karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Pasti Komisi 2 nanti akan meminta apa laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
8: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
12: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
13: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. 5 pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab, pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Shane. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
16: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Ada soal lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio RTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Well, who's next?
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Setiap manusia akan selalu berpapasan dengan mimpinya. Ada yang hampir menggenggamnya, ada pula yang tersungkur dalam pencariannya. Tetap kuatkan hatimu, ini hanya tentang sang waktu. Kelak, kita akan temui masa itu.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan

0: Kamu lancar.
1: Kocak sih abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu monitor kami di FM 97,8 MHz serta streaming di RRI Digital. Pemkot Bau-Bau pendengar ini memberikan apresiasi ya atas terselenggaranya pesta adat Tutorangiana Rea dan Tutorangiana Ndala di Kelurahan Warurumah pada Kamis 24 September lalu. Pesta adat ini jadi wujud rasa syukur masyarakat atas hasil panen perkebunan serta hasil tangkapan nelayan yang diperoleh selama satu tahun. Dan apresiasi ini disampaikan oleh Kesra, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Setda Kota Bau-Bau, Laude Aswad, saat membacakan sambutan wali kota. Dalam kesempatan ini, Laude Aswad juga menyampaikan permohonan maaf karena Pak Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Bau-Bau tidak dapat hadir secara langsung karena sedang ada dalam tugas dinas luar daerah ya terkait pembangunan kota. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau juga berhalangan hadir karena pada waktu bersamaan tengah memimpin rapat pembahasan anggaran perubahan selama bersama DPRD Kota Bau-Bau. Ya, pesta adat Tutorangiana Rea dan Tutorangiana Ndala ini adalah wujud nyata pelestarian sekaligus ekspresi budaya lokal yang masih hidup di tengah masyarakat. Dan Aswad mengatakan keberadaan tradisi ini sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kota Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kikman. Kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak

0: Boros amat Neng nyemprotnya.
1: Eh, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh.

0: Asik sampai, kok ada bikin apa kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Hei, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

Ya pendengar RRI bau-bau aksi bergizi sasar remaja putri SMA Negeri 12 Buton cegah anemia sejak dini. Ini adalah salah satu berita update dari RRI.co.id ya pendengar. Pencegahan anemia dan stunting ini mulai diperkuat dari kalangan remaja melalui aksi bergizi dan pemeriksaan kesehatan gratis di SMA Negeri 2 Buton. Maksud kami SMA Negeri 12 Buton, Desa Ambuau Indah, Kecamatan Lasalimu Selatan. Ya pendengar, kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Buton bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyasar pelajar khususnya untuk remaja putri. Ada edukasi gizi, kemudian pemeriksaan kesehatan dan konsumsi tablet tambah darah jadi bagian dari upaya membangun kebiasaan hidup sehat sejak usia remaja pendengar. Wakil Bupati Buton Syarifuddin mengatakan Pemkab Buton ini mendukung pelaksanaan aksi bergizi karena edukasi kesehatan perlu diberikan sejak dini, termasuk melalui kebiasaan berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan juga rutin mengonsumsi tablet tambah darah ya. Khususnya remaja yang ini ya, yang ada tamu setiap bulan gitu ya. Perhatian terhadap kesehatan remaja putri juga berkaitan dengan upaya menyiapkan generasi berikutnya. Remaja putri adalah calon ibu, sehingga pemahaman mengenai gizi lalu pencegahan anemia ini perlu dibangun sebelum memasuki fase kehamilan. Pemkab sendiri berharap ya aksi bergizi tidak berhenti pada kegiatan sesaat saja, tapi mendorong terbentuknya kebiasaan hidup sehat di kalangan pelajar, dan langkah ini diharapkan menjadi bagian dari investasi kesehatan generasi muda sekaligus upaya jangka panjang mencegah anemia dan stunting di Kabupaten Buton.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami, tepatnya di FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja Anda ditemani ya oleh rekan kami, yaitu rekan Yanti, yang sudah juga menemani Anda dari pagi sampai dengan siang hari ini, tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, seperti biasa di Captain siang hari ini kami juga masih hadir dengan beragam program dan juga beberapa informasi ya, yang nantinya akan juga melengkapi kebersamaan kita di edisi siang ini, tepatnya tanggal 28 September 2026. Nah, pendengar juga yang mungkin baru gabung bersama kami juga, tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya ya, karena sudah juga memilih kami, RRI Bau-Bau, sebagai radio hiburan Anda, terkhususnya juga radio informasi Anda ya, di sepanjang hari nantinya. Nah, satu lagu persembahan dari kami untuk melengkapi kebersamaan saya di ruang dengar Anda, dan semoga saja bisa juga menghibur pendengar ya, yang mungkin saat ini sedang beraktivitas ataupun juga sedang beristirahat sejenak dari rutinitas di awal pekan ini.

Oke, pendengar, itulah satu lagu yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita ya di acara Selingan, yaitu segmen musik dan informasi. Nah, kembali kami update beberapa informasi, dan informasi yang kami hadirkan ini berasal dari Pulau Buton ya. Ini mencegah stunting dari remaja, Pemprov Sutra perkuat aksi bergizi di Pulau Buton. Nah, pendengar, adapun pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra ini memperkuat pencegahan stunting dari usia sekolah melalui gerakan cegah stunting melalui aksi bergizi di Kabupaten Buton dan juga Kabupaten Buton Selatan. Nah, program yang juga digelar di SMA Negeri 12 Buton ini juga disampaikan menyasar juga remaja putri melalui pemberian tablet tambah darah atau TTD dan juga screening anemia maupun juga pemeriksaan kesehatan dan juga edukasi gizi. Nah, pendengar, di SMA Negeri 12 Buton sebanyak 200 remaja putri dari SMA Negeri 12 Buton dan juga SMP Negeri 10 Lasalimu Selatan ini menerima TTD. Nah, kegiatan juga diisi screening anemia, cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah dan juga masyarakat umum serta penandatanganan MOU sekolah sehat. Nah, informasi yang kami rangkumkan bahwa saja intervensi turut juga menyasar kelompok rentan melalui pemberian makanan tambahan kepada dua ibu hamil ini dengan kekurangan energi kronis ya atau KEK dan juga tiga balita gizi. Nah, sementara di SMA Negeri 1 8 Dewa sebanyak 113 siswa menerima TTD disertai CKG anak sekolah maupun juga edukasi kesehatan. Nah, pendengar, adapun Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sutra, yaitu Dr. Andi Edi Surahmat juga menyampaikan pencegahan stunting juga membutuhkan intervensi berkelanjutan yang juga melibatkan pemerintah, sekolah, tenaga kesehatan, keluarga, dan juga masyarakat. Nah, sedangkan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sutra, Sija Tiku juga menyampaikan bahwa saja data SIGISI PPGBM dan juga data real puskesmas hingga bulan Juli 2026 ini menunjukkan juga prevalensi stunting di Buton Selatan sebesar 18,2%. Nah, pendengar, untuk khusus wilayah kerja puskesmas 8 Dewa angkanya juga tercatat yaitu 28,7%. Nah, menurutnya data tersebut juga menjadi dasar penguatan intervensi melalui edukasi kesehatan sejak remaja, pemberian TTD, pemeriksaan kesehatan dan juga pemenuhan gizi. Nah, Sijatiku juga menegaskan angka tersebut juga perlu dibaca sesuai sumber maupun juga metode pengukuhan karena tidak juga dapat dibandingkan langsung dengan data SSGI di tahun 2024 yang juga menggunakan sumber dan juga metode berbeda. Nah, melalui aksi bergizi, Pemprov Sultra juga mendorong pencegahan stunting tidak juga berhenti pada penanganan balita. Nah, tetapi juga dibangun sejak masa remaja melalui pencegahan anemia, pemenuhan gizi, dan juga pembentukan perilaku hidup sehat.

Polres Buton ini memperkuat komunikasi dengan tokoh masyarakat ya, dan juga pemuda di Kelurahan Takimpom dan juga Kelurahan Kombeli ya, Kecamatan Pasar Wajo, untuk juga mencegah kembali terjadinya konflik pasca bentrok antara pemuda. Nah, informasi yang disampaikan, upaya tersebut juga dilakukan saat Binmas Polres Buton melalui kegiatan sambang dan juga komunikasi bersama tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, maupun juga sejumlah elemen masyarakat di kedua wilayah yang sudah juga dilakukan oleh Polres Buton. Nah, pendengar, ada pun juga Kasat Binmas Polres Buton, Ibtu Al-Muhalid, juga menyampaikan komunikasi bersama masyarakat ini juga merupakan bagian dari langkah calling system untuk juga meredam potensi konflik sekaligus juga membangun kembali hubungan harmonis antara warga. Nah, Alimuddin juga meminta para tokoh masyarakat dan juga pemuda untuk ikut juga memberikan edukasi kepada warga, terutama generasi muda, agar tidak juga mudah terprovokasi mengenai informasi yang juga belum dapat dipastikan adanya atau kebenarannya, maupun juga melakukan tindakan yang tepat yang bisa juga memicu kembali konflik. Nah, pendengar, selain dari itu, informasi yang disampaikan, menjaga keamanan dan juga ketertiban ini juga merupakan tanggung jawab bersama. Nah, bukan juga hanya pihak Polri, dan karena itu tokoh masyarakat ini diharapkan dapat juga menjadi jembatan komunikasi ketika muncul persoalan di lingkungan warga. Nah, saat Binmas Polres Buton juga berharap bahwa saja komunikasi yang dibangun secara langsung bersama masyarakat ini dapat juga memperkuat persatuan dan juga mempererat silaturahmi, maupun juga menjaga situasi Takimpo dan juga Kombeli ini tetap aman dan juga kondusif. Nah, pendengar, informasi lebih update-nya atau lebih lanjutnya ya, Anda juga bisa update kembali informasi kami di rri.co.id mengenai Polres Buton ini perkuat calling system pasca bentrok Takimpo Kombeli.

Dari Kabupaten Buton ya, saat informasi kami update ini berasal dari Kabupaten Muna. Nah, informasi yang kami updatekan, pemerintah Kabupaten Muna ini mengusulkan sejumlah proyek infrastruktur senilai sekitar 251 miliar rupiah kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk juga mendukung pengembangan kawasan perkotaan, pariwisata, dan juga persampahan maupun juga layanan dasar. Nah, pendengar, usulan tersebut juga disampaikan Bupati Muna, yaitu Bahrun, saat juga bertemu Menteri PU di Jakarta. Nah, informasi yang disampaikan, beberapa persoalan ataupun juga proposal ya yang diserahkan ini mencakup pembangunan kawasan wisata terpadu Pantai Kota Rahan ini senilai 100 miliar rupiah. Nah, pendengar, selain itu, pemerintah Kabupaten Muna juga mengusulkan rehabilitasi dan juga revitalisasi Masjid Al-Munajat, Sorla Ode Pandu, maupun juga kolam renang sebesar 78 miliar, dan juga pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPSTN sebesar 33 miliar rupiah, maupun juga bantuan sarana pengolahan sampah berupa 25 unit dump truck senilai 15 miliar rupiah. Nah, pendengar, Bahrun juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian PU terhadap sejumlah pembangunan infrastruktur yang saat ini juga berjalan menggunakan anggaran APBN. Nah, diantaranya yaitu pembangunan lanjutan pengaman pantai dan juga pembangunan lanjutan daerah irigasi atau DI La Iba. Nah, untuk rencananya pembangunan di tahun 2026 terdapat juga jalan IJD dengan anggaran yaitu 48 miliar rupiah dan juga pembangunan pasar Maguntara sebesar 66 miliar rupiah. Nah, selain dari itu, sistem penyediaan air minum atau SPAM disampaikan dari Raha dan juga Duruka ini senilai 46 miliar rupiah. Nah, pendengar, sementara untuk tahun 2027, pemerintah Kabupaten Muna juga menyebut terdapat rencana alokasi dana, alokasi khusus atau DAK ya, untuk sektor jalan sebesar 13 miliar rupiah, air minum 6,4 miliar rupiah, dan juga sanitasi yaitu 1,7 miliar rupiah. Bahrun juga mengatakan bahwa saja proses pengusulan hingga koordinasi pembangunan infrastruktur ini juga mendapat dukungan Wakil Ketua Komisi DPR RI yaitu Ridwan Bae. Nah, menurutnya dukungan tersebut juga turut memperkuat komunikasi pemerintah daerah dengan juga pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan infrastruktur di Kabupaten Muna. Nah, pendengar, dalam kunjungan tersebut Bahrun juga melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, diantaranya itu staf khusus Menko Infrastruktur ya, dan juga asisten Deputi Infrastruktur Kementerian Pariwisata, dan juga Direktur BUMD, BLUD, dan juga BMD, Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri. Bupati Muna juga turut didampingi Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pariwisata, dan juga Ekonomi Kreatif, maupun juga Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Muna.

berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Ingwell Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitiberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan

Artinya, bagian ketiga dari metode LifeWell adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode LifeWell, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Bu Ria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya Pak Aji, kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Bu Ria, kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga Bu.
0: Wah, bagus itu Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun ada berada. Kembali lagi kami hadir di ruang dengar Anda ya dalam program acara Request Lagu. Oke, seperti biasa kurang lebih 60 menit ke depan ya, kembali lagi kami menyapa Anda, baik itu di line WhatsApp ataupun juga di line telepon kami ya di 0402-2823-994. Nah, pendengar, buat pendengar juga yang ingin bergabung, Anda bisa ke line WhatsApp ataupun juga di line telepon kami ya. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Iya, request lagu dengan siapa dan di mana ini?
1: Halo.
0: Iya, request lagu dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Alin di Kendari, Bang Yuda.
0: Baik, dengan Mbak Alin di Kendari. Baik, Mbak Alin ini alhamdulillah sehat ya. Halo. Baik, oke. Mudah-mudahan bisa gabung kembali ya di line WhatsApp ini atau line telepon ini. Oke, terputus ya. Baik, kita coba menyapa lagi buat pendengar juga yang ingin bergabung langsung saja ke line telepon kita ya. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum. Request lagu, selamat siang Bang Yuda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, request lagu dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Faiz di Buton.
0: Baik, dengan Bung Faiz di Buton Tengah. Kabar sehat ya, ya Bung Faiz ya.
2: Alhamdulillah. Sama juga Bang Yuda pun juga demikian.
0: Oke, baiklah kalau begitu mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Bisa lagu barat kan?
0: Lagu dari siapa itu?
2: Dari Scorpion.
0: Judulnya apa itu Scorpion?
2: Fortune.
0: Ya?
2: Fortune.
0: Fortune?
2: Ya.
0: Oke, baiklah, spesial lagunya buat siapa ini?
2: Siapa operator ini?
0: Ada Fahmi.
2: Untuk Bang Yuda, semoga dipanjangkan umur, diberi kesehatan, bahagia selalu. Buat operator Bang Fahmi, panjang umur bahagia selalu bersama keluarga. Untuk Bang Ucan di Beto Ambari, semoga sehat selalu senantiasa. Buat orang tua saya juga Bang Ansi di Lorhoga, semoga umur panjang sehat selalu. Buat Yunus di Sumbu Barat, buat Mbak Alin di Kendari tadi, Bunda Hani, Bunda Tiara, Bunda Nur di Mawasangka juga semua pada sehat selalu. Buat Mas Angklo, buat Albert, buat Rani di Palawisaya, buat Mas Galuh di Mojokerto, Sari di Kalsel, dan semuanya.
0: Bung Faiz, ini lagunya tadi apa?
2: Fortune.
0: Ya?
2: Bertanya itu Fortuna.
0: Fortuna ya?
2: Fortuna, ya. Scorpion itu.
0: Kayaknya Fortuna ada, kan? Ini yang ada
2: Nena
0: di sini.
2: Nena?
0: Yang Nena mungkin. Yang ada di sini Still Loving You, Set Me an Angel, Love of My Life. Apalagi nih? Holiday, Always Somewhere, Drive, Wind of Change.
2: Yang itu saja, Wing of Change saja.
0: Oke, baik. Oke.
2: Oke, untuk Bang Yuda dan Bang Fahmi, silakan dilanjut. Salam request lagu, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam request lagu. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Faiz sudah juga berpartisipasi bersama kami nih. Kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Halo, selamat siang. Halo. Oke, terputus lagi ya. Mudah-mudahan bisa gabung kembali. Oke, kita coba menyapa dulu di line WhatsApp ya. Halo, selamat siang. Halo, request lagu. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dan siapa?
3: Sudah kedengaran Bang handphone suaranya ini.
0: Iya, sudah kedengaran. Hah? Halo.
4: Halo.
0: Oke, sayang sekali ya. Mungkin pengaruh jaringan terkendala kayaknya ya. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp, line telepon ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, request lagu.
0: Oke, request lagu dengan siapa dan di mana ini?
5: Dengan Alin dari Kendari, Bang Yuda. Oke. Tidak kedengaran suaranya di WhatsApp.
0: Tidak kedengaran ya?
5: Iya.
0: Padahal saya ini sudah teriak-teriak ini. Oke lah kalau begitu. Lagunya ini?
5: Lagunya Seandainya Kita Tak Berpisah.
0: Yang nyanyi siapa itu?
5: Adelina Musik.
0: Kami coba carikan dulu ya.
5: Iya.
0: Misalnya kalau tidak ada alternatifnya. Masalahnya ini lagu recycle toh?
5: Iya.
0: Ya kayaknya tidak ada ini.
5: Yang ada
0: Adelinanya yang tidak ada ini.
1: Carikan saja Vale, anu saja lagunya Bria Klau kalau ada.
4: Judulnya apa itu?
1: Yang ada saja. Bintang yang... malam, bintang malam saja Bang Kuda.
4: Bintang malam?
1: Iya.
4: Sabar ya.
1: Ya oke. Oke Bang Kuda, ada tamu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Alin, ini sudah juga berpartisipasi bersama kami ya. Bria Klau yang dipilih ya. Oke, nanti kami coba carikan ya. Oke, kita break dulu. Langsung saja kita hadirkan dua lagu persembahan. Ada lagu dari Bung Pais ya. Ini salah satu lagu dari mancanegara Scorpion, Wind of Change ya. Dan juga lagu dari Bria Klau yang nantinya akan juga melengkapi kebersamaan kita di sesi yang pertama.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, ada dua lagu persembahan tadi ya. Lagu persembahan dari Bung Faiz ya, dan juga persembahan dari Mbak Alin ini. Oke, kita buka line telepon ya, rekan Fami. Oke, di line WhatsApp sudah ada ya. Baik, kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, baik, kita coba di line telepon ini. Halo, selamat siang. Oke, request lagu dengan siapa dan di mana ini? Baik, dengan Bung Andis ya. Oke, baik, Bung Andis sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, baik, Bung Andis ini mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagunya Merah Mata Mata.
0: Judulnya apa ini?
1: Setia.
0: Setia?
1: Ya.
0: Oke, baik. Spesial lagunya buat siapa ini?
1: Bung Yuda dan Bung Sen ya?
0: Bang Fahmi.
1: Bang Fahmi, selamat bertugas selalu, bagi selalu bersama keluarga. Jadi ini semakin banyak halal dan ya buat Bung Faiz tadi. Siapa lagi? Mbak Alin. Ada Bung Ucang, belum pernah muncul lagi Bung Ucang. Sangat berduka dengan kepergian teman kita ya.
0: Iya. Baik, Bung Andi, ini lagunya yang ada katanya hanya dua ini. Bimbang dengan Bulan Tolonglah Beta begitu.
1: Bulan itu saja.
0: Oke, baik. Lanjutnya apa ini?
1: Kemudian buat almarhum ya. Ya, kita doakan. Ya, soalnya dihapus semua dosanya.
0: Amin.
1: Amal ibadahnya ditempatkan lakan. Semoga dia juga apa namanya kuburnya diperluas dan diterangi. Ya, semoga diterima di surganya dan kuburnya dianggap sebagai taman surganya.
0: Amin. Oke.
1: Ya.
0: Baik.
1: Sekian semua penerima tanpa kecil. Salam. Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam request lagu ya. Oke, termasuk kembali ya buat Bung Andis ya, sudah juga menyapa kita. Alhamdulillah sehat-sehat juga ya. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Halo. Halo. Oke, sayang sekali ya suaranya tidak kedengaran ini ya. Baiklah kalau begitu. Oke, kita coba menyapa lagi di line telepon ya. Baik. Sudah ada. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, terputus lagi. Ya, kita harap mudah-mudahan pendengar juga bisa bergabung di line telepon ya. Kalau tidak bisa nyambung di line WhatsApp, bisa di line telepon kami kok. Oke, terputus lagi. Mungkin terkendala pengaruh jaringan kayaknya di siang ini ya. Halo, selamat siang. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ini. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo. Suaranya tidak kedengaran ini ya. Halo. Halo, request lagu. Oke, baiklah kalau gitu. Baik, terima kasih ya. Sudah berusaha juga gabung bersama kami, namun sayangnya terkendala pengaruh jaringan kayaknya. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum, request lagu Dinda Yuda yang ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dengan siapa dan di mana ini?
2: Bunda Hani, Dinda Yuda, baru monitor.
0: Oke, langsung saja lagunya, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya Terambisi, Aku Bukan Pintu Besi.
0: Oke, lanjut menyapa.
2: Ya, untuk semua mas saja yang menyapa Bunda Hani. Salam silaturahim Bunda Hani, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, mara petaka buat Dinda Yuda. Semangat terus Dinda, jaga keluargamu, mudah-mudahan Allah lindungi.
0: Amin.
2: Dinda Yuda bersama keluarga.
0: Amin.
2: Mara bahaya yang tidak ditariakan dan okay. Dihadirkan oleh Nabi Muhammad.
0: Baik.
2: Selalu Dinda Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih doanya ya, dengan doa yang sama pastinya. Oke, kita break dulu ya rekan Fami. Sudah ada dua lagu persembahan ini, Aku Bukan Pintu dan juga lagu dari Andi Maria Matalata ya, Bulan Tolonglah Beta.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku.

Bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Oke, pendengar, kita lanjut kembali ya untuk di sesi yang ketiga atau di sesi yang terakhir selepas lagu dari Bunda Hanim dan juga persembahan dari Bung Andis ya, warga Kota Bau-Bau. Oke, kita coba menyapa ya. Halo, selamat siang. Oke, terputus. Baik. Ya, ini mungkin terkendala pengaruh jaringan rekan Fami ya. Oke, kita coba menyapa nih. Halo, selamat siang. Halo, request lagu. Selain terputus ini suaranya juga ini kemana ini suaranya ini ya. Oke, terima kasih kembali ya, sudah juga berusaha untuk bisa juga berpartisipasi bersama kami nih. Halo, selamat siang. Halo, request lagu. Oke. Nah, satu penelpon lagi ya, kami nanti kebersamaan kita juga di acara request lagu untuk siang hari ini ya, karena jarum jam di studio kami juga sudah menunjukkan pukul 11 lewat 47 menit waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat siang. Halo, request lagu. Halo. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan
0: Barani di Ternate, masih sehat. Masih sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat bang.
0: Oke, kalau begitu, jadi lagi apa ini?
1: Lagi wanita.
0: Iya, aduh. Saya kalau ingat masih ada kayak ini, saya teringat tentang Bung Zu ini. Nanti saya ingat juga Rani mungkin ya. Ya, kita doakan saja, semoga saja Bung Zul amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Amin. Oke, jadi lagi apa ini?
1: Lagi santai-santai aja ini, Bang.
0: Santai-santai saja. Baru bangun.
1: Tadi subuh bangunnya.
0: Mau ditudur rajin lagi kayaknya ya.
1: Ya. Request lagu.
0: Iya, mau request lagu dari siapa?
1: Lagunya yang judulnya Ada Satu Kata Memori, karena kasihan Kristen beliau terlalu lama bang. Kurang lebih 2 tahun itu. Memorinya kita terlalu banyak bang.
0: Gitu ya.
1: Ada suka, ada tawa, ada canda, ada pokoknya semua ada.
0: Oke, kalau begitu.
1: Oke, salam-salam dulu ya bang. Pertama-tama buat Bung Juda, selamat beraktivitas. Semoga selalu akur dengan orang rumah.
0: Amin.
1: Terus juga ada Bang Faisal, ada Ita di sana, ada Bang Yunus, ada Bang Andi, Purnama Sari, ada Mbak Sari juga, ada Alin. Buat Bunda semuanya. Di bawah-bawah ada Bang Ucan, ada Bung Cegar, Albert, Bung Angko, Bung Andi. Ada Mbak Inda, ada Mbak Viola, buat semuanya bang.
0: Oke, baik.
1: Tanpa terkecuali bang, jangan pulang lagi ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang Juda.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Rani sudah menyapa kita juga. Pastinya sudah memilih lagu ya, Ada Kata Memori yang nantinya akan juga kami hadirkan ya, dan pastinya juga ini akan menutup kebersamaan kita juga di acara request lagu ya untuk edisi siang ini, tepatnya tanggal 28 September 2026 ya. Dan kami harap Anda juga tetap stay tune di 97,8 MHz. Nantinya RRI Bawa akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian dinamika olahraga yang nantinya akan juga melengkapi ya kebersamaan kita di edisi siang hari ini. Oke, rekan Fami, kita akhiri. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan mendatang ya dalam acara request lagu.

0: Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia. Karena tahunya yang telah hancur tadi, semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Oh, Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade dini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberg 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grandel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan, namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon United mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon United Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chief de Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tetapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah bertambah lagi koleksinya, bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon United Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
1: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon United Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Hal

0: tampil berani dengan identitas tim.
1: But as always, I'll say, respect the occasion.
2: Hormati derbinya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
1: And our trophy, hopefully.

0: dihadapi dengan antusiasme yang tinggi.
1: How you handle that pressure?
2: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini. Dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
0: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 3 poin. Posisi tersebut didapatkan usai Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 di laga pertama. Malaysia yang memiliki poin sama berada di puncak klasemen sementara dengan unggul selisih 1 gol. Hasil pertandingan dengan Malaysia nantinya akan menjadi gambaran bagi seluruh tim untuk melangkah menuju fase final. Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Tiloli, Pro 3 RRI.

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1, sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilhelm menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9, dan Andarias Karet pada menit ke-13, membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32, namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI memiliki sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir, terus terpercaya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI memiliki peran penting untuk memberikan informasi yang membanggakan tentang prestasi atlet Indonesia. Kisah inspiratif generasi muda. Ajakan kepada masyarakat untuk terus aktif berolahraga. Serta mengenalkan potensi industri dan ekonomi olahraga Indonesia. Semoga RRI terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Termasuk dalam menjadi bagian ekosistem olahraga nasional dan juga pembangunan kepemudaan. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum

0: Hai, saya Rizky Juniansyah, saya atlet angkat besi Indonesia. Saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81, semoga makin jaya dan sukses selalu.
1: Pancasila bukan sekedar
2: RRI bau-bau.
3: Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.

0: Rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
1: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan

0: penggunaan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Sil! Sil! Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

kita ini bangsa Indonesia. Namun, bisa saja, belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indië atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

0: Saudara, selamat siang. Disiarkan langsung dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kendari. Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Sehingga layanan kesehatan ibu dan anak ini akan naik dari level madya ke level utama.
2: Bau-bau itu kan banyak melalui pelabuhan bau-bau. Asal barang memang banyak kan berasal dari pelabuhan.
0: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan dua pokok berita utama. Upaya peningkatan status pelayanan ibu dan anak pada RSUD Kota Kendari. Bea Cukai Kendari rutin melakukan sidak di bau-bau cegah rokok ilegal menjamur. Dua informasi tersebut akan kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Sunarti Mayesi. Saudara, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari tingkatkan status pelayanan kesehatan ibu dan anak atau KIA dari tingkat madya menjadi tingkat utama. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Heli Diawati Kadir.
3: Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari tengah berupaya menaikkan status pelayanan kesehatan ibu dan anak dari tingkat madya menjadi tingkat utama, bahkan diarahkan menuju kategori paripurna. Kegiatan penilaian didampingi tim pengampu dari Rumah Sakit Umum Provinsi Dr. Sutomo Jawa Timur bersama Rumah Sakit Umum Provinsi Bhatra Mas Sutra sebagai bagian penugasan Kementerian Kesehatan untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, Dr. Putu Agustin Kusumawati menjelaskan, visitasi bukan sekedar pengecekan rutin, melainkan momen penting untuk memetakan kesiapan sekaligus kekurangan yang harus segera dibenahi.
1: Kami sekarang berada di level madya, sehingga dengan adanya visitasi ini dari pengampuan, bisa dilihat apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kekurangan, sehingga rekomendasi nanti dari pengampuan itu akan menjadi dasar kita untuk melakukan perbaikan dan pengembangan layanan, sehingga layanan kesehatan ibu dan anak ini akan naik dari level madya ke level utama.
3: Dalam kesempatan tersebut, tim juga meninjau sejumlah ruang strategis, antara lain ruang bersalin, perinatologi, poliklinik kandungan, hingga unit transfusi darah yang dinilai menjadi penopang penting penanganan kegawat daruratan ibu bersalin. Rekomendasi yang dikeluarkan tim akan menjadi peta pembenahan bertahap. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari berkomitmen merealisasikan seluruh saran tersebut agar peningkatan kelas layanan kesehatan ibu dan anak dapat tercapai tepat waktu, sehingga masyarakat Kota Kendari tak perlu jauh mencari pelayanan kesehatan ibu dan anak yang setara standar rumah sakit rujukan nasional.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau terus mendorong penguatan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan bagi pengurus koperasi Kelurahan Merah Putih dan koperasi umum atau konvensional. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Hairul Mulku.
4: Dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh warga itu sendiri. Inilah wujud semangat dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
5: Pemerintah Kota Bau-Bau memperkuat kapasitas pengurus koperasi umum atau konvensional dan koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP. Langkah ini dilakukan agar koperasi mampu dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laode Darussalam mengatakan, peningkatan kapasitas SDM menjadi bagian penting untuk membangun koperasi yang kuat, modern, dan berdaya saing.
6: Kita semua tentu memahami bahwa koperasi bukan hanya sekedar tempat berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi ladang gotong royong yang memberikan semangat kebersamaan dan kemandirian. Soko guru perekonomian Indonesia adalah koperasi.
5: Laude Darussalam menyebut salah satu tantangan koperasi selama ini adalah kemampuan pengelolaan yang masih perlu diperkuat, terutama dalam administrasi, keuangan, dan pengembangan usaha. Karena itu melalui pelatihan tersebut, pengurus didorong memahami prinsip dasar perkoperasian, menyusun rencana usaha yang berorientasi pasar, serta mengelola administrasi dan keuangan secara transparan. Pemerintah Kota Bau-Bau juga telah memfasilitasi pembentukan dan legalitas koperasi, pelatihan pengurus dan pengawas, akses permodalan ke perbankan dan lembaga pembiayaan, hingga pengembangan usaha berbasis kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. Sekda berharap koperasi tidak hanya berdiri sebagai kelembagaan, tetapi mampu membuka lapangan kerja, membantu menekan harga kebutuhan pokok, dan menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk berkembang.
4: Dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh warga itu sendiri. Inilah wujud semangat dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pelatihan ini dilaksanakan bukan sekedar memenuhi program kerja pemerintah, tetapi ini adalah sebagai upaya untuk membangun kapasitas sumber daya manusia koperasi yang profesional.
5: Pelatihan peningkatan kapasitas SDM pengurus koperasi umum atau konvensional dan koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Bau-Bau berlangsung hingga 30 September di Aula Plut Kota Bau-Bau. Kegiatan diikuti 86 peserta, terdiri dari 43 pengurus koperasi Kelurahan Merah Putih dan 43 pengurus koperasi umum atau konvensional. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap ilmu yang diperoleh selama pelatihan diterapkan dalam pengelolaan koperasi, terutama untuk memperkuat tata kelola, keuangan, dan pengembangan usaha secara berkelanjutan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, cegah rokok ilegal menjamur, Bea Cukai Kendari rutin sidak di Bau-Bau beberapa tahun terakhir. Dari berbagai penindakan tersebut, Bea Cukai Kendari berhasil menarik denda hingga mencapai miliaran rupiah yang kemudian masuk ke kas negara. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Waode Nurliani.
2: Di Kota Bau-Bau itu kan banyak melalui pelabuhan Bau-Bau, asal barang memang banyak kan berasal dari Pulau Jawa. Karena di wilayah Sulawesi Tenggara sendiri itu tidak ada pabrik rokok.
7: Bea Cukai Kendari terus mengintensifkan pengawasan untuk mencegah semakin maraknya peredaran rokok ilegal di Kota Bau-Bau. Pengawasan dilakukan secara rutin hingga melalui inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah lokasi yang diduga menjadi jalur distribusi maupun tempat penjualan rokok ilegal. Penyidik Bea Cukai Kendari, Vicky Dua Putra Jumail, mengatakan pengawasan menyasar berbagai titik, mulai dari jasa ekspedisi, pelabuhan, gudang, pasar, hingga warung-warung yang kedapatan menjual rokok ilegal. Menurut Vicky, dalam beberapa tahun terakhir, Bea Cukai Kendari telah menemukan adanya peredaran rokok ilegal di Bau-Bau. Sejumlah penertiban dan razia pun telah dilakukan untuk memutus mata rantai distribusinya. Dari berbagai penindakan tersebut, Bea Cukai Kendari berhasil menarik denda dengan nilai mencapai miliaran rupiah yang kemudian masuk ke kas negara.
2: Kami secara rutin selalu melakukan kegiatan penertiban yang saya bilang tadi, pengawasan di ekspedisi, pelabuhan, di gudang, dan yang paling sering terlihat di masyarakat adalah kami melakukan kegiatan operasi pasar di warung-warung.
8: Sudah beberapa tahun terakhir kami selalu rutin memang menelusuri adanya, dan itu tadi bentuk pengawasan kami adalah melakukan pengawasan secara rutin kami operasi ekspedisi ke pelabuhan, ke gudang-gudang maupun ke warung-warung.
7: Berarti sudah ada ratusan juta Pak yang berhasil diungkap?
8: Sudah ratusan juta. Dalam beberapa tahun terakhir sudah denda yang berhasil kami kumpulkan itu sudah mencapai miliaran.
7: Khusus pada tahun 2026, Bea Cukai Kendari juga bekerja sama dengan Polres Bau-Bau dalam mengungkap peredaran rokok ilegal. Hasilnya belasan ribu bungkus rokok ilegal berhasil diamankan dengan nilai kerugian negara ditaksir mencapai 175 juta rupiah. Vicky mengungkapkan, berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran Bea Cukai Kendari, rokok ilegal yang berada di Bau-Bau bukan diproduksi di wilayah tersebut. Barang tersebut diduga didatangkan langsung dari Pulau Jawa, terutama Jawa Timur. Ia menambahkan, rokok ilegal tersebut tidak selalu diproduksi oleh pabrik berskala besar, sebagian di antaranya diduga berasal dari pabrik ilegal berskala kecil di Pulau Jawa, bahkan melibatkan industri rumah tangga. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas karena aktivitas proses produksi dan distribusi rokok ilegal berskala kecil banyak yang tidak teridentifikasi. Untuk itu, Bea Cukai Kendari mengimbau masyarakat ikut berperan dalam memberantas peredaran rokok ilegal dengan melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran di lapangan. Laporan dapat disampaikan langsung ke kantor Bea Cukai Kendari di kawasan Pelabuhan Nusantara maupun melalui hotline 0813-443-554. Peran masyarakat dinilai penting untuk membantu petugas mengungkap jalur distribusi rokok ilegal sekaligus mencegah potensi kerugian negara akibat peredaran rokok tembakau tanpa pita cukai. Wadi Nurliani, reporter Bau Bau, laporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau Bau. Kita beralih ke berita lainnya. Maskapai Super Air Jet kembali melayani penerbangan rute Bau-Bau Makassar mulai 1 Oktober 2026. Penerbangan tersebut beroperasi setiap hari melalui Bandara Beto Ambari Bau-Bau. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Afriansah.
9: Pada tanggal 1 Oktober nanti, Flight Super Air Jet akan kembali beroperasi.
10: Maskapai Super Air Jet SAJ dengan armada Airbus 320 kembali melayani penerbangan rute Bau-Bau Makassar mulai 1 Oktober 2026. Penerbangan tersebut beroperasi setiap hari melalui Bandara Beto Ambari Bau-Bau. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Beto Ambari Bau-Bau, Anas Labakara, mengatakan pengoperasian kembali SAJ merupakan bagian dari peningkatan pelayanan dan konektivitas udara di Kepulauan Buton.
9: Pada tanggal 1 Oktober nanti, Flight Super Air Jet akan kembali beroperasi di Bandara Beto Ambari. Ini merupakan bentuk dukungan konkret dari Pak Wali Kota Bau-Bau bersama dengan Bupati sekitar, yakni Bupati Buton, Bupati Buton Selatan, Bupati Buton Utara, dan Bupati Buton Tengah.
10: Penerbangan SAJ berlangsung satu kali setiap hari dengan target penumpang mencapai 280 orang. Dari Makassar dijadwalkan berangkat pukul 8.30 pagi, sedangkan dari Bau-Bau pukul 9.30 pagi. Anas memastikan penerbangan tersebut telah mendapat dukungan melalui kerjasama pemerintah daerah dan deposit garansi. Hal itu menjadi bagian dari kepastian operasional SAJ setelah sebelumnya sempat terhenti.
9: Ini sudah diyakinkan oleh pemerintah kota yang saya sebutkan tadi dan sudah dilakukan yang namanya kerjasama. Kemudian sudah tertuang dalam bentuk deposit garansi untuk penerbangannya di tanggal 1 Oktober. Insya Allah semua persiapan sudah kita lakukan.
10: Selain memastikan konektivitas udara, UPBU Beto Ambari berkomitmen menjaga kualitas pelayanan kepada pengguna jasa dan mengutamakan keselamatan penerbangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui prinsip pelayanan berorientasi kepada pengguna jasa dengan keselamatan sebagai prioritas utama. Selain SAJ, Wings Air tetap melayani penerbangan rute Bau-Bau Makassar. UPBU Beto Ambari berharap kembali beroperasinya SAJ dapat memberikan pilihan penerbangan dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat Kepulauan Buton dari sebelumnya sekitar Rp1.700.000 menjadi di bawah Rp1.000.000. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, aktivitas ekspor-impor di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan yang didukung oleh sektor industri pertambangan, seperti nikel dan hasil laut. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Ferry Musafir.
11: Ekspor ke negara tujuan utama, Tiongkok dan India, pada Juli didominasi oleh ekspor dari kelompok komoditas besi dan baja, yaitu berupa ferronikel.
12: Kinerja perdagangan luar negeri daerah pada Juli 2026 mengalami peningkatan, dengan aktivitas ekspor dan impor sama-sama tumbuh dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala BP Sultra, Hadi Susanto, mengatakan komoditas ekspor Sultra masih didominasi besi dan baja serta berbagai hasil laut dengan negara tujuan tersebar di kawasan Asia hingga Amerika. Nilai ekspor Sultra pada Juli 2026 tercatat sekitar $393 juta, meningkat lebih dari 30% dibandingkan Juli 2025. Hadi Susanto mengatakan, Peningkatan ekspor terutama berasal dari komoditas besi dan baja. Sementara sektor industri pengolahan tetap menjadi penyumbang terbesar ekspor Sultra sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dari sisi tujuan, Tiongkok masih menjadi pasar utama ekspor Sultra.
11: Januari sampai Juli 2026, Tiongkok masih menjadi negara tujuan utama ekspor Sulawesi Tenggara dengan nilainya ya sebesar 2.199,33 juta dolar Amerika. Selanjutnya disusul oleh ekspor ke India. India sebesar 2,87%. Disusul Amerika Serikat 1,19%. Korea Selatan sebesar 0,66%. Dan Puerto Rico sebesar 0,08%. Sedangkan ekspor ke negara lainnya, yaitu 0,25%, itu ditujukan ke negara-negara lainnya. Antara lain Singapura, Australia, Jepang, Prancis, dan Belgia.
12: Sementara itu, aktivitas impor Juli juga mengalami peningkatan yang signifikan dan didominasi kebutuhan bahan baku serta barang penolong untuk kegiatan produksi dengan Tiongkok, Singapura, dan Malaysia sebagai pemasok utama. Meski impor meningkat, neraca perdagangan Sultra pada Juli 2026 tetap mencatat surplus sekitar 89 juta dolar Amerika Serikat karena nilai ekspor masih lebih tinggi dibandingkan impor. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
0: Saudara Lapas Bau-Bau pasarkan produk warga binaan dengan branding Labubu. Berikut laporan selengkapnya disampaikan WOD Nurliani.
13: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Bau-Bau terus mendorong warga binaan pemasyarakatan atau WBP agar tetap produktif melalui berbagai program pembinaan kemandirian. Beragam produk hasil karya warga binaan kini dipasarkan menggunakan branding Labubu, mulai dari makanan olahan, kerajinan tangan, hingga berbagai produk kebutuhan rumah tangga. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, pembinaan keterampilan diberikan secara rutin sebagai upaya membekali warga binaan dengan kemampuan yang dapat dimanfaatkan setelah mereka kembali ke tengah masyarakat. Menurutnya, pembinaan tidak hanya bertujuan mengisi waktu selama menjalani masa pidana, tetapi juga membangun keterampilan dan kemandirian warga binaan.
14: Kafe Labubu.
15: Kafe Labubu.
14: Iya, ada brandnya di situ. Apa tulisan?
15: Jadi ini menjual aneka minuman, begitu Pak?
14: Iya, anu kayak kafe resto begitu. Makanan berat, minuman-minuman. Banyak.
15: Edukasi begitu untuk warga ya, binaan?
14: Iya, termasuk. Jadi edukasi itu kemudian juga untuk kesejahteraan pegawai.
13: Lanjut ke lapas, dalam pembinaan bidang kuliner, warga binaan dilatih mengelola berbagai jenis makanan ringan, diantaranya keripik usus dan aneka keripik lainnya. Selain produk makanan, warga binaan juga mendapatkan keterampilan membuat sabun cuci piring, serta berbagai hasil kerajinan tangan. Seluruh produk tersebut dipasarkan secara langsung di Lapas Bau-Bau. Salah satu wadah pemasarannya yakni Kafe Labubu, yang menyediakan berbagai makanan dan minuman hasil karya warga binaan, termasuk makanan berat. Melalui kegiatan tersebut, warga binaan tidak hanya belajar menghasilkan produk yang memiliki nilai jual, tetapi juga dilatih menerapkan ketelitian, kreativitas, kebersihan, dan keterampilan dalam setiap proses produksi. Program pembinaan kemandirian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman nyata kepada warga binaan, sehingga memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan sebagai modal untuk membangun kehidupannya lebih baik setelah bebas nanti. Wode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Upaya peningkatan status pelayanan ibu dan anak pada RSUD Kota Kendari. Bea Cukai Kendari rutin melakukan sidak di bau-bau cegah rokok ilegal menjamur. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra siang ini dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunarti Mayesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Okay, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, untuk kebersamaan kita kembali di Pro Dangdut. Sore hari ini ya, seperti biasa, untuk Anda ingin request lagu dangdut silakan di 0402-2823-994 atau di 0822-5972-2994. Kayaknya di ujung telepon langsung kita sapa. Halo.
1: Assalamualaikum. Dangdut adalah kita, Mbak Rizka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang Faiz.
1: Ya, Mbak Rizka. Lagu dangdut Minang, penyanyinya Asben, judulnya Angin Malam Sampai Kanan dan Bokeh.
0: Itu apa judulnya itu?
1: Angin Malam.
0: Oke, silakan namanya apa, siapa ini?
1: Siapa operator ini?
0: Fatin di sini.
1: Oh, untuk Mbak Rizka yang lagi tugas, semoga dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, diberikan rezeki. Untuk operator juga Bang Fatin, panjang umur dan selalu bahagia menjadi keluarga di rumah. Untuk Bang Ucang di Betombari, selamat menikmati lagu-lagu Kadayo, lagu Minang. Semoga terhibur selalu. Buat Bang Ucang selalu sehat selalu umur panjangnya, bahagia menyertai juga. Buat Bang Dorohoga, umur panjang sehat selalu bahagia menyertai keluarga. Buat siapa di Lowo-Lowo itu, Bang Angko di Lowo-Lowo. Buat Bunda Hani, Bunda Tiara, Mbak Alin di Gendari. Buat Bunda Nur di Mawasangka Tengah, buat Yunus di Siompu Barat. Rani di Palabisahaya, buat Andi di Batam, buat Mas Galum Mbak Sari, buat Indah di Sopengnya, selamat menikmati. Untuk Bariska dan operator Pak Fadz yang selanjutnya dilanjut, salam program Dangdut, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Di oke, di ujung telepon Rizka sapa lagi. Oke, halo. Halo.
2: Adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Mbak Sari di Banjarmasin. Oke, Mbak Sari.
2: Lagunya Sayangilah Aku dari Intan Putri.
0: Sayangilah Aku, Intan Putri ya.
2: Iya, dari Hindi.

0: Henti Putri Intan.
1: Oh iya iya.
0: Oke. Okay. Silakan mau menyapa siapa ini?
1: Ya salamnya buat Mas Galuh, buat Abang Faisal tadi bersama kitanya buatnya Bang Andi di Batam juga, buat Bang Ucan, Mbak Rani, buat semuanya aja. Buat Mbak Rizka terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bro Dangdut. Oke, itu men jadi penelpon ketiga ini, biasanya sesi kedua. Lagunya siapa ini Bang Andi?
2: Dulu tanya, tapi belum nih. Sekarang belum mending
0: dulu.
2: Ini lagunya
0: lagu apa itu?
2: Penantian.
0: Penantian. Penantian yang nyanyikan siapa ini? Di sini ada Mansyur S, ada
2: Mansyur S memang.
0: Oke, Mansyur S. Oke deh. Baik, silakan.
2: Buat Mbak Rizka dan Pak Donya, semoga sukses selalu. Semoga selalu bersama keluarga. Semoga rezekinya ditambahkan yang banyak mudah dan berkah.
0: Amin.
2: Buat Bung apa ya, Pak Isadi Ali di Batam, Bung Ucang, Bung Angko, Bung Tegar, Albar, Mbak Rizka, Mbak Alin, Mbak Rani, Bunda Nur, Bunda Rani, Bunda Heni, Bunda Tiara, Mbak Indah di Sepeng. Kemudian siapa lagi? Dan semua penerima tempat sekali ya. Salam. Terima kasih Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahan dulu ya Bang. Saya hadirkan dulu lagunya. Untuk Bang Faiz ini ada sih, ini Angin Malam 2 versi jadul atau versi yang terbaru. Saya pilihkan yang terbaru, kayaknya enak ini yang terbaru, yang dinyanyikan sama Vita Sophie featuring Jackson Zeran ya, Angin Malam. Semoga Bang Faiz tidak keberatan saya putarkan, mohon maaf ya. Sebenarnya ada sih yang versi lamanya, tapi kita coba dulu yang remix ya. Kita bergoyang di sore hari ini, tetap bersama kami.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik pendengar ya, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terputus ya, nanti bergabung kembali ya. Halo. Putus juga ya. Oke, halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Selamat sore, sore, sore. Assalamualaikum Mbak Rizka.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Mas Galo.
4: Iya, iya. Ya, saya mengucapkan ini berduka kita meninggalnya pada dia kita, sahabat kita juga Bang Jul ya. Mudah-mudahan arwahnya diterima, amal ibadahnya diterima gitulah.
3: Amin ya Allah.
4: Bagi keluarganya yang tinggalkan mudah-mudahan diberi ketabahan dan kesabaran.
3: Amin. Oke. Okay.
4: Saya mau ini lagunya ini apa? Madu Surga dari Arabik.
3: Apa tadi?
4: Madu Surga.
3: Arafik ya.
4: Arafik.
3: Sambar saya carikan, silakan namanya apa, siapa ini?
4: Ya, salam yang pertama buat saya yang tercari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, baik selalu bersama keluarganya. Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Mama Indah. Tadi ada Bang Faisal, Bang Tegar, Bang Yunus, Bang Albert, Bang Andi, Bang Ucan, dan semua yang lagi monitor. Buat Mbak Rizka, terima kasih ya.
3: Bang,
4: adakah lagunya?
3: Coba tadi judulnya setelah dapat nih.
4: Mati Surga.
3: Mati Surga.
4: Iya.
3: Gak ada nih.
4: Gak ada.
3: Bagaimana liriknya?
4: Nah, ini aku gak tahu ya. Udah, kalau itu diganti aja. Cuma kamu aja. Dari Irfan Mansur.
3: Oke deh.
4: Cuma kamu aja ya.
3: Oke deh, cuma saya. Ya. Siap.
4: Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Rizka. Selamat sore, sore, sore, sore.
3: Sore, sore, sore. Oke, cuma kamu. Oke. Terputus ya. Ini yang ditelepon ini terputus terus ya. Oke. Halo. Halo, Albert. Dari tadi Albert ya. Terputus terus nih.

0: Oke, halo Pro Dangdut. Putus lagi ya, ini jaringan kah? Atau sayangnya yang salah ya? Oke deh. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
1: Rani, Mbak.
0: Rani.
1: Iya.
0: Oke, Rani mau dengar lagunya siapa ini, Rani?
1: Lagu siapa ya? Bubuk Bambu, Mbak. Bubuk Bambu dari Trewambisi.
0: Gubuk Bambu itu ya. Oke, silakan. Mau menyapa siapa ini?
1: Oke, pertama-tama buat Mbak Ariska, selamat beraktivitas, semoga sehat, panjang umur. Juga

0: di Bobau ada. Ada siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Ada Bang Ucan, ada Bang Astagfirullah. Ada Bung Andis, Bung Cegar, Bung Albert, Bang Andi, ada Purnama Sari. Buat semuanya, tanpa terkecuali, Mbak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Oke, terputus lagi ya. Memang ya, kalau kita sudah terbiasa untuk menyapa pendengar yang lain di udara, kita sudah terbiasa dengan almarhum ya, sehingga pasti kalau kita menyapa pasti ada namanya di tengah-tengah karena lantaran terlalu dekatnya kita di udara gitu. Oke, baiklah, saya masih buka line telepon ya untuk Pro Dangdut. Enaknya ini kita dengar lagu dangdutnya siapa lagi, satu boleh lah ya. Dan halo Pro Dangdut, aduh Albert dari tadi ini putus terus ya. Mungkin jaringannya Albert yang kurang bagus atau seperti apa ya. Baik, sembari saya menunggu jaringan Anda, ternyata pendengar hari ini itu adalah memperingati hari kereta api nasional ya, dimana di setiap tanggal 28 September sebagai momentum untuk mengenang sejarah perjalanan perkereta apian Indonesia itu sekaligus melihat kembali peran moda transportasi berbasis rel dalam mendukung mobilitas masyarakat ya. Kita lansir dari Kementerian Perhubungan di mana sejarah perkereta apian Indonesia itu memang memasuki babak penting ya setelah kemerdekaan, karena ketika di tanggal 28 September 1945 terbentuklah Jawatan Kereta Api Republik Indonesia DKARI, DKARI. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional ya. Jadi dalam perkembangannya ya pendengar, kereta api ini memang tidak hanya menjadi moda transportasi penumpang ya, tetapi memang memiliki peran dalam mendukung sistem logistik nasional. Kementerian Perhubungan menyebut pengembangan jaringan perkereta apian diarahkan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, memperkuat distribusi barang, serta mengurangi beban transportasi jalan raya. Banyak kok di Indonesia ini di mana kereta api sekarang digunakan selain untuk moda transportasi antar daerah, ternyata juga bisa kita menikmati apa ya, wisata dari dalam kereta api, karena ada beberapa kereta api memang yang melewati destinasi-destinasi wisata yang bisa memanjakan mata. Oke, terima kasih yang sudah bergabung juga ya, ada Kakak Nelly juga ya. Terima kasih. Oke, kita sembari menantikan jaringan telepon Anda kembali di 0822-5972-2994. Masih banyak juga, oh ternyata ada yang WhatsApp ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pro Dangdut. Adalah kita, ada Dika di Taliabu. Mau dengarkan lagunya Nona Ambon Makassar ya. Salam buat semua yang bergabung di RRI Bau-Bau. Salam sehat selalu. Terima kasih, ada Dika di Taliabu. Saya cari Taliabu ya. Saya carikan dulu lagunya Nona Ambon Makassar. Baik, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap stay tune di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil satu per satu sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap satu lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah...
1: Oke, kita sapa lagi pendengar di ujung telepon. Albert dari tadi putus terus ya. Oh, ternyata satu lagu ternyata ya. Oke deh. Sembara menunggu dari dengan telepon Anda kembali ya. Halo. Terputus lagi ya. Kita akan kembali sesaat lagi. Halo, terputus lagi ya.

0: Oke, baik pendengar ya, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang bergabung kembali, kami tunggu di 0402-2823994 ya. Ada Albert lagi di ujung telepon, terputus lagi. Saya nggak tahu ini kenapa terputus Albert ya. Nanti dicoba lagi. Halo, oke, terputus lagi ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana?
1: Ibu Nia di Bone-Bone.
0: Oke, Ibu Nia di Bone-Bone. Mau dengar lagu dangdut apa ini, Ibu Nia?
1: Yang judulnya Sayangilah Aku.
0: Sayangilah Aku. Pada...
1: Anu dari jauh. Dari jauh ku pandang.
0: Dari jauh ku pandang.
1: Ibrahim Syafi'i.
0: Dari jauh ku pandang ya, saya cek dulu ini. Siapa nyanyikan?
1: Ibrahim Syafi'i. Oke.
0: Ibrahim Syafi'i ya. Kena ada ini.
1: Ada.
0: Judulnya sudah betul.
1: Iya sih, dari jauh.
0: Pandang jauh ku apa sih? Cinta dari jauh ku pandang. Jangan sampai salah judulnya ini karena tidak ada ku pandang wajahmu, gitu ya. Mungkin ada yang lain, saya cari kagak ada ini.
1: Yang anu saja, Dunia Milik Berdua.
0: Dunia yang menyanyikan?
1: Titik Sandora.
0: Dunia Milik, Termenung ya judulnya?
1: Termenung?
0: Iya. Kalau Dunia Milik Berdua itu, Titik Sandora. Oh, ya, Mudia Muksin Alatas ya? Oke, okay. Silakan mau menyapa siapa ini?
1: Menyapa semua saja pendengar RRI. Wow.
0: Saja. Iya, terima kasih. Oke, Muksin Alatas ya. Dunia Milik Kita Berdua. Baiklah, di ujung telepon masih ada lagi yang bergabung.

0: Oke, kita sapa lagi pendengar di ujung telepon. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Angko.
1: Ya.
0: Lagi apa ini, Bang?
1: Saya lagi baru pulang dari Mesir. Mm-hmm.
0: Oke, lagunya siapa ini?
1: Lagunya Heidi Diana.
0: Judulnya?
1: Di mana ada kamu di situ ada saya.
0: Di mana ada kamu?
1: Ini kesukaan almarhum Bang Zuli nih yang terlalu
0: gede.
1: Iya ya, artinya kita ingat.
0: Di mana ada kamu? Di situ ada saya.
1: Iya ya.
0: Heidi ya. Diana ya. Oke, silakan namanya ya, siapa ya. Ini?
1: Pertama buat Rika bersama operator. Semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas.
0: Amin.
1: Dan semua pendengar RRI yang setia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam Pro Dangdut ya. Makasih banyak Bang.

Oke ya, saya hadirkan lagunya untuk Pro Dangdut. Setelah itu kita masuk di sesi terakhir karena ini sudah di menit ke-40 ya. Atau langsung saya tutup ya untuk Pro Dangdut. Terima kasih yang sudah bergabung dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga aktivitas Anda hari ini berjalan lancar. Mohon maaf juga kalau ada yang menyinggung perasaannya saat saya berkata-kata ya. Takutnya nanti menyinggung teman-teman semua ya. Tapi apapun itu, aku padamu gitu ya. Oke deh Rizka, pamit. Terima kasih banyak yang sudah bergabung ya. Semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar semua aktivitas kita. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Lagu Himne Syriah berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
2: Wah, cocok nih. Yuk.
1: Yuk, senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak yuk, cool man.
1: Ih, gak boleh tahu.
2: Kenapa?
1: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
1: Awas ya.

0: terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendirilah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
1: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
2: Gak mau. Mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang benar.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
2: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus
1: apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak yo cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: Baik, pendengar, kita update dulu informasi Korwil 4 Makassar dalam Gema Sari Pati Maju. Kita ke RRI Palu.
1: Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk seluruh pendengar Pro 1 di Korwil Nusantara 4. Kembali Anda bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Sari Pati Maju edisi Senin 28 September 2026 bersama saya WOD Rina Mustika. Dan sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Dan untuk informasi pertama, kami akan awali dari RRI Palu. Pendengar, memperingati 8 tahun pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi, masyarakat diharapkan dapat terus mematuhi aturan yang ada dalam penataan kota di tengah Palu yang memiliki potensi bencana tinggi. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Menjadi wilayah yang memiliki potensi bencana tinggi dan bersifat periodik, ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana diharapkan dapat terus dibangun guna mengantisipasi terjadinya bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu, Presti Tampupulon, mengatakan tingginya potensi bencana di daerah ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan, sehingga untuk memastikan pembangunan yang dilakukan tidak mengalami kerusakan berat saat terjadi bencana. Penataan dan pengaturan aktivitas pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, menjadi hal penting, diantaranya dengan memastikan tidak ada bangunan di wilayah yang masuk zona merah pasca bencana. Menurutnya, penataan yang baik akan berdampak signifikan dalam menekan tingginya kerusakan dan dampak dari bencana yang berpotensi terjadi di Kota Palu.
3: Nah, inilah yang kita harus pahami, manakala kita mau membuat bangunan, manakala kita mau membuat rumah dan lain sebagainya, kita harus memperhatikan bagaimana kontur tanahnya, bagaimana indeks tanahnya, dan itulah yang akan menjadi ujian atau pemeriksaan awal dari tenaga bangunan, tenaga ahli bangunan kita yang mengeluarkan rekomendasi izin bangunan atau sertifikasi layak fungsi yang ada di Dinas Tata Ruang sudah menggunakan mikrozonasi yang diciptakan oleh BPBD. Nah, seperti itulah langkah-langkah kita bagaimana mau mengamankan daerah ini supaya bagus perumahan-perumahan penduduk, kemudian bangunan-bangunan kita di lokasi-lokasi yang sesuai dengan indeks-indeks kerentanannya.
2: Ditambahkan kepatuhan masyarakat dalam penerapan penataan dan pengaturan bangunan di setiap wilayah di Kota Palu sangat diharapkan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban bencana. Ditegaskan, ketangguhan bencana membutuhkan komitmen dan sinergitas semua pihak, di mana pemerintah melakukan pemetaan dan penataan, serta mengeluarkan kebijakan yang dapat mengurangi resiko bencana, sementara masyarakat mematuhi dan tidak mendirikan bangunan di wilayah yang masuk zona merah agar tidak menambah semakin tingginya resiko bencana bagi masyarakat.
0: Dari Palu, pendengar, kita menuju ke Kabupaten Tojo Una-Una. Di sana ada rekan Yuni Syafira. Yuni, laporan Anda.
4: Terima kasih. Di RRI Palu, informasi dari RRI Ampana, sore hari ini masuk program nasional 100 gudang bulog. Tojo Una-Una bersiap bangun gudang pangan untuk serap beras dan jagung petani. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
5: Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu dari 100 titik di Indonesia yang disetujui Presiden Republik Indonesia untuk pembangunan gudang bulog. Rencana pembangunan tersebut saat ini masih berada pada tahap awal, yaitu proses hibah lahan dari pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una kepada Bulog. Pimpinan Bulog Cabang Poso, Muhammad Hairil Fitriawan, menyampaikan bahwa setelah proses hibah tanah rampung, progres pembangunan gudang akan segera dilaporkan ke pemerintah pusat. Pembangunan pun diupayakan dapat dilakukan secepat mungkin sesuai dengan ketentuan program nasional. Ia menjelaskan secara nasional terdapat 100 titik pembangunan gudang bulog yang disetujui Presiden pada tahun ini. Dan Kabupaten Tojo Una-Una termasuk di dalamnya. Pemerintah daerah pun disebut sangat mendukung program tersebut dengan rencana penghibahan lahan untuk pembangunan gudang.
6: rencana pembangunan gudang Bulog itu saat ini kita masih sementara proses hibah tanah dari pemerintah kabupaten. Nantinya kita akan melaporkan terkait progres itu ke pusat dan kita upayakan pembangunan gudang itu secepat mungkin. Tahun ini ada 100 titik yang disetujui oleh Pak Presiden, salah satunya itu ada di Kabupaten Tojonauna. Alhamdulillah Pemda Kabupaten Tojonauna sangat mendukung program Pak Presiden ini dan telah berencana untuk menghibahkan tanahnya untuk pembangunan gudang Bulog di Kabupaten Tojonauna. Kita akan menjaga produksi yang melimpah di sini, nantinya kan ketika produksi melimpah ada Bulog sebagai penyangga pangan di Kabupaten Tojonauna untuk menyerap hasil dari petani. Sehingga harga yang ada di petani maupun konsumen terjaga.
5: Keberadaan gudang Bulog di Tojonauna nantinya diharapkan dapat menjadi penyangga pangan daerah, terutama dalam menyerap hasil produksi petani saat panen melimpah. Dengan begitu, stabilitas harga di tingkat produsen maupun konsumen dapat terjaga. Selain menjaga stabilitas harga, pembangunan gudang Bulog di Tojonauna juga bertujuan memutus rantai distribusi yang selama ini cukup panjang. Selama ini pasokan pangan untuk Tojonauna masih bergantung pada gudang Bulog di Kabupaten Poso yang memerlukan waktu dan biaya distribusi cukup besar. Rahmawati Tane melaporkan.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, mewakili tim yang bertugas, saya Yuni Safira dan juga Agus Yeunga, mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Rina di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bone. Di sana ada rekan Nurhaini yang akan menyampaikan informasinya. Silakan rekan Eni.
7: Baik, terima kasih dari RRI Bone. Malam Puncak Gau Maraja 2026 di Lapangan Merdeka Watampone menghidupkan kembali tradisi agraris dan budaya Bone melalui pertunjukan kolosal Lapo Ace. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
8: Malam Puncak Festival Gau Maraja 2026 di Lapangan Merdeka Watampone menjadi ruang untuk menghidupkan kembali tradisi agraris dan nilai budaya Bone melalui pertunjukan seni dan budaya. Kegiatan yang digelar Sabtu malam 26 September 2026 ini mengusung tema Simfoni Lumbung Bone 2026 merayakan budaya dan pangan. Pembukaan ditandai ritual Mapadeko atau pemukulan lesung yang melibatkan Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan RI, Bupati Bone, Kepala Dinas Kebudayaan Bone, dan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Kebudayaan Bone Andi Murni menyebut Gau Maraja menjadi ruang untuk merawat tradisi agraris sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai budaya Bugis dalam kehidupan masyarakat.
9: Gau Maraja 2026 dirancang atas prinsip inklusivitas dan konektivitas ekosistem kebudayaan. Kami meyakini bahwa kebudayaan adalah milik semua warga tanpa terkecuali. Kebudayaan tidak boleh terpusat hanya pada panggung utama, melainkan harus merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, selama 6 hari pelaksanaan perhatian ini merajut konektivitas geografis yang terhubung di 9 penyu utama yang tersebar di ujung dari ujung Kabupaten Bone.
8: Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan RI Dr. Agus Widiatmoko mengajak masyarakat tidak hanya menikmati rangkaian Gau Maraja, tetapi juga menumbuhkan kesadaran terhadap identitas dan nilai kebangsaan.
10: Kami yakin dan kami dari Kementerian Kebudayaan tidak hanya nanti membersamai penyelenggaraan festival-festival seperti ini, tapi kami akan terus membersamai bagaimana mengangkat identitas dan budaya Kabupaten Bone. Ada 3 cakar budaya, rumah atau istana Raja Bone, kemudian juga ada rumah guru yang sekarang dipakai pameran pusaka, kemudian juga gua-gua awal peradaban Nusantara, yang salah satunya itu nanti kalau kita hitung kronologis umurnya mungkin sebanding dengan di Maros Pangkep juga yang ada di Muna itu.
8: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menilai Gau Maraja bukan sekadar agenda tahunan, melainkan bagian dari upaya menjaga identitas dan kehormatan terhadap warisan sejarah serta tradisi leluhur tanah Bone. Ia juga menyebut antusiasme masyarakat pada Gau Maraja ke-7 menunjukkan kuatnya dukungan warga terhadap pelestarian budaya.
11: Gau Maraja yang ke-7 ini penempatan di Bone sungguh luar biasa dan kami melihat Festival Gau Maraja tahun ini bukan sekedar agenda tahunan, kalender pariwisata lebih dari itu. Festival ini adalah manifestasi dari identitas, kecintaan dan kehormatan kita terhadap warisan sejarah dan tradisi leluhur Tanah Boneh.
8: Malam Puncak Gaumaraja ditutup dengan pertunjukan kolosal La Poase yang melibatkan 246 penari, orkestra dan penyanyi serta pemusik tradisi. Pertunjukan ini mengangkat makna La Poase sebagai lumbung yang diisi dan dirawat bersama yang menjadi simbol kebudayaan dan pangan yang terus diwariskan dari Bone untuk generasi mendatang.
7: Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali dengan rekan yang ada di RRI Palu.
0: Terima kasih rekan Eni. Selanjutnya saya ke teman di Mamuju, ada Abdul Hafid di sana. Hafid, silakan laporan Anda. Ya, rekan Hafid. Oke, baik. Nampaknya untuk informasi dari Mamuju, pendengar, dapat kami sampaikan untuk Sulawesi Barat yang memiliki kekayaan budaya bahari yang masih lestari hingga saat ini dan salah satunya adalah Sandek Silumba yang kembali digelar pada 2026 dan menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi maritim masyarakat Mandar. Nah, untuk mengetahui lebih jauh seperti apa pelaksanaan Sandek Silumba 2026, berikut kita akan ikuti wawancara bersama Ketua Dewan Pengarah Sandek Silumba 2026, Bapak Dr. Syamsul Samad.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Sulawesi Barat memiliki kekayaan budaya bahari yang masih lestari hingga saat ini. Salah satunya adalah Sandek Silumba yang kembali digelar pada 2026 dan menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi maritim masyarakat Mandar. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan Sandek Silumba 2026, berikut wawancara kami bersama Ketua Dewan Pengarah Sandek Silumba 2026, Bapak Dr. Syamsul Samad.
13: Selamat sore Bapak.
14: Sore Mas, ya.
13: Ya Bapak, bagaimana Bapak menilai pelaksanaan Sandek Silumba pada tahun ini?
14: Ya baik, terima kasih. Tahun ini, jadi yang pertama adalah bahwa Sandek Silumba ini itu adalah salah satu event yang ada di Sulawesi Barat yang masuk ke dalam Karisma Event Nusantara oleh Kementerian Pariwisata. Ini sudah berlangsung sekitar 30 tahun, sejak tahun 95. Itu setiap tahun dilaksanakan dan tahun ini kembali kita gelar itu di dua etape. Kalau sebelumnya di lima etape dari rute Polewali Mandar menuju Mamuju, hari ini kita balik dari Kabupaten Majene ke Kabupaten Polman. Ini tahun ini itu pertama dalam sejarah pelaksanaan 30 tahun itu pesertanya udah nyampe 80 perahu, 80 sandek. Kalau tahun lalu hanya 55 sandek, tahun ini 80 perahu. Itu animo masyarakat begitu tinggi karena memang Sandek ini adalah warisan budaya maritim orang Mandar Sulawesi Barat yang memang menunjukkan identitas orang Mandar ada di situ. Ketangkasan, kecepatan, kejujuran, sportivitas, keberanian itu dituangkan dalam ada dalam Sandek itu.
13: Tentang tadi mungkin klaim bahwasanya Sandek ini adalah perahu tanpa mesin tercepat di dunia.
14: Iya. Ya, memang ini pengakuan dunia bahwa memang Sandek ini yang ada di Mandar Sulawesi Barat ini adalah perahu layar tercepat. Dia tidak menggunakan mesin, jadi sejatinya Sandek itu nggak menggunakan mesin. Bisa dengan kecepatan yang begitu tinggi, begitu angin kencang itu kecepatannya luar biasa tinggi. Dan mengarungi lomba, sekali lomba kita ini itu hampir 200 km. Ya. Mengarungi jarak 200 km dalam 5 etape dan itu lomba layar terpanjang dalam sejarah dunia itu dimanapun. Bahkan Sandek ini sudah pernah ke Australia, pernah ke Jepang itu di untuk Sandek dan Sandek ini ada satu-satunya ada di Sulawesi Barat gitu.
13: Tentunya perlombaan ini merupakan cara dari pemerintah sendiri untuk mewariskan budaya maritim masyarakat Mandar khususnya yang ada di Sulawesi Barat.
14: Bagaimana kita sebut? Jadi ini terus ada setiap tahunnya karena memang ada multiplier efek yang ditimbulkan dari setiap pelaksanaan. Bukan hanya Sandek ini dilestarikan untuk kemudian dibikinkan lomba, tapi dari setiap lombanya itu melibatkan UMKM, melibatkan ribuan orang, dan itu menghidupkan ekonomi masyarakat kecil, utamanya masyarakat pesisir, dan alhamdulillah seperti yang saya katakan tadi, itu dari tahun ke tahun meningkat terus animonya. Dan tahun ini nyampe 80 perahu dikali 8 kru tambah 5 cadangannya itu, 5 yang mendampingi, ini melibatkan peserta dan krunya aja itu sekitar 1.040 orang. Itu belum lagi orang yang turun menyaksikan sandek ke bibir pantai itu sampai puluhan ribu orang setiap tahunnya nih. Nah, itu yang kita alhamdulillah kita syukuri dari setiap tahun melaksanakan sandek Silumbeli. Dan insya Allah tahun depan kita mungkin akan membuka jarak lebih jauh ke provinsi sebelah, provinsi sebelah selatan atau di Kalimantan Timur. Karena memang dulu juga pernah kita layarkan ke sana.
15: Demikian wawancara kami bersama Ketua Dewan Pengarah Sandek Silumba 2026, Bapak Dr. Syamsul Samad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan saya, Rizka Harlina. Selamat sore, Rizka.
16: Selamat sore, Rina.
0: Baik, informasi dari Bau-Bau untuk kita dengarkan bersama, silakan.
16: Baik, dari Kota Bau-Bau informasi yang dapat kami sampaikan mengenai pemerintah Kota Bau-Bau terus mendorong penguatan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan bagi pengurus koperasi kelurahan, Merah Putih, dan koperasi umum konvensional. Laporan selengkapnya bersama Hairul Mulku.
17: Dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh keluarga itu sendiri. Inilah wujud semangat dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
18: Pemerintah Kota Bau-Bau memperkuat kapasitas pengurus koperasi umum atau konvensional dan koperasi kelurahan Merah Putih atau KKMP. Langkah ini dilakukan agar koperasi mampu dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan sekaligus menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laode Darussalam mengatakan, peningkatan kapasitas SDM menjadi bagian penting untuk membangun koperasi yang kuat, modern, dan berdaya saing.
17: Kita semua tentu memahami bahwa koperasi bukan hanya sekedar terlibat dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi yang memberikan semangat kebersamaan dan kemandirian. Soko guru perekonomian Indonesia adalah koperasi.
18: Laude Darussalam menyebut salah satu tantangan koperasi selama ini adalah kemampuan pengelolaan yang masih perlu diperkuat, terutama dalam administrasi, keuangan, dan pengembangan usaha. Karena itu melalui pelatihan tersebut, pengurus didorong memahami prinsip dasar perkoperasian, menyusun rencana usaha yang berorientasi pasar, serta mengelola administrasi dan keuangan secara transparan. Pemerintah Kota Bau-Bau juga telah memfasilitasi pembentukan dan legalitas koperasi, pelatihan pengurus dan pengawas, akses permodalan ke perbankan dan lembaga pembiayaan, hingga pengembangan usaha berbasis kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. Sekda berharap koperasi tidak hanya berdiri sebagai kelembagaan, tetapi mampu membuka lapangan kerja, membantu menekan harga kebutuhan pokok, dan menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk berkembang.
17: Dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh keluarga itu sendiri. Inilah wujud semangat dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Bapak-Ibu yang saya hormati, pelatihan ini dilaksanakan bukan sekedar memenuhi program kerja pemerintah, tetapi ini adalah sebagai upaya untuk membantu kapasitas sumber daya manusia, koperasi yang profesional.
18: Pelatihan peningkatan kapasitas SDM pengurus koperasi umum atau konvensional dan koperasi kelurahan Merah Putih Kota Bau-Bau berlangsung hingga 30 September di Aula Plut Kota Bau-Bau. Kegiatan diikuti 86 peserta terdiri dari 43 pengurus koperasi kelurahan Merah Putih dan 43 pengurus koperasi umum atau konvensional. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap ilmu yang diperoleh selama pelatihan diterapkan dalam pengelolaan koperasi, terutama untuk memperkuat tata kelola, keuangan, dan pengembangan usaha secara berkelanjutan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Gema Saripati Maju. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Ariska dan Operator Fatin mengucapkan terima kasih, dan kami kembali ke Palu bersama Wode Rina Mustika.
0: Baik, terima kasih Rizka. Dari bau-bau saya menuju ke rekan Jasmine di Toli-Toli. Selamat sore, Jasmine.
19: Selamat sore, Mbak Rina dari Palu.
0: Baik, silakan informasi dari Kota Cengkeh apa nih?
19: Untuk informasi dari Kota Toli-Toli hari ini mengenai Forum Lintas Pemuda Toli-Toli berharap bantuan sosial bansos yang dikucurkan pemerintah terutama di wilayah Kabupaten Toli-Toli tepat sasaran, terutama yang masuk dalam daftar desil 1 hingga 4. Selengkapnya Ahmad Mukadas melaporkan.
20: Saudara, bantuan sosial bansos bermanfaat untuk meringankan beban ekonomi keluarga miskin, memenuhi kebutuhan dasar, serta menggerakkan roda perekonomian, di mana penerima manfaat bantuan sosial bansos adalah masyarakat prasejahtera atau rentan miskin yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan dikelompokkan dalam tingkat kesejahteraan desil 1 sampai 4. Ketua Forum Lintas Pemuda Toli-Toli Ardan saat diwawancara RRI terkait bantuan sosial tersebut mengungkapkan, bantuan sosial bansos yang dikucurkan pemerintah, terutama di wilayah Kabupaten Toli-Toli, diharapkan tepat sasaran, terutama yang masuk dalam daftar desil 1 hingga desil 4. Namun diakui, dirinya belum mengetahui secara pasti penyebab masih adanya masyarakat yang kurang mampu, tapi tidak masuk dalam daftar penerima desil 1 hingga 4. Kehadiran pemerintah melalui instansi terkait sangat diharapkan dalam mengidentifikasi masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial dari pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan di tengah masyarakat.

0: soal
1: ketika disinggung soal penyebab masih adanya masyarakat di daerah ini yang berhak menerima namun belum tersentuh bantuan sosial Bansos, Ketua Forum Lintas Pemuda Tolu-Tolu ini mengatakan ada beberapa penyebab sehingga persoalan itu muncul, terutama pendataan di tingkat lapangan yang terkadang dinilai tidak akurat, sehingga berdampak terhadap terjadinya kesimpang siuran penerima Bansos di lapangan.
0: Dalam artian bahwa untuk menentukan detail, tetapi kalau kita secara kasat mata bahwa memang sangat jauh dari tingkat kesejahteraan, tetapi di sini cukup tinggi dibandingkan dengan ada orang yang kemudian menerima bantuan dengan detail di bawah 5 dengan tingkat kesejahteraan yang kurang lebih sama.
1: Untuk itu mantan Ketua HMI Kabupaten Tolu-Tolu ini berharap pendataan yang dilakukan di lapangan terkait penetapan kriteria penerima bansos dilakukan secara objektif dan transparan agar bantuan yang dikucurkan menjadi tepat sasaran.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Tolu-Tolu. Kembali ke rekan Rina di RRI Palu.
3: Terima kasih rekan Jasmine. Dan saya langsung menuju ke Kendari menyapa rekan Sofi di sana. Selamat sore rekan Sofi.
4: Selamat sore Rina.
3: Baik, informasi dari Kota Lulo nih seperti apa sore ini?
4: Baik, selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Informasi dari Bumi Anoa, Kota Kendari, terkait dengan Satpol PP Kota Kendari imbau masyarakat lakukan pengawasan aktivitas sekitar SPBU. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Kendari Idam.
5: Kita foto dan video dan kita, dan insya Allah kami juga akan menyikapinya.
6: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Kendari meminta masyarakat ikut mengawasi aktivitas di sekitar SPBU, termasuk saat antrian pengisian BBM berlangsung. Warga juga diminta melaporkan operator SPBU yang diduga melakukan pelanggaran. PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari Dasril Yamin mengatakan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh petugas, akan tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi masyarakat yang berujung pada antrian panjang pengisian BBM yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Menurut Dasril, masyarakat dapat menegur langsung jika menemukan kendaraan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan saat mengisi BBM. Salah satunya kendaraan yang menggunakan tangki tambahan atau sepeda motor dengan plat nomor gantung.
5: Supaya masyarakat juga bantu kami untuk sesama masyarakat itu saling mengawasi. Baik itu di sekitaran SPBU pada saat mengantri, di mana nanti masyarakatlah juga yang akan menegur kalau ada perilaku-perilaku menyimpang di sekitaran SPBU. Baik itu masyarakatnya sendiri yang memakai tangki rakitan atau memakai tangki motor-motor yang plat gantung, bolehlah ditegur juga langsung di SPBU-nya dan juga laporkan memang.
6: Lebih lanjut, Dasril Yamin menegaskan selain menegur, masyarakat juga diminta melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwenang. Dasril menambahkan warga dapat mendokumentasikan aktivitas yang dianggap mencurigakan sebagai bahan laporan. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar dan juga pemirsa dan juga Rina, demikian informasi dari RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kembali ke RRI Palu bersama rekan Rina Mustika.
3: Terima kasih Sofi dan juga pendengar. Selanjutnya kita kembali menuju ke Tojo Una-Una pendengar, di mana saat ini Tojo Una-Una atau Bupati Tojo Una-Una dukung petani Tojo tingkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Ibnu Abbas. Abbas, laporan Anda.
7: Baik. Para petani adalah bagian penting dari kekuatan ekonomi daerah. Karena itu, pembangunan sektor pertanian harus terus diperkuat, bukan hanya dari sisi produksi, tetapi juga dari sisi pengelolaan, hasil, pemasaran, dan peningkatan nilai tambah. Pemerintah daerah Tojo Una-Una sendiri ingin agar hasil pertanian masyarakat tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mampu menjadi sumber pendapatan yang meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal tersebut dikatakan Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu dalam sambutannya yang dibacakan staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Andi Dalvia pada pesta panen mora di Desa Tojo, Kecamatan Tojo pada Minggu 27 September 2026. Pemkab Tojo Una-Una memiliki visi mewujudkan masyarakat 7 undang-undang yang religius, maju, adil, dan sejahtera berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan. Karena itu untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, melainkan butuh dukungan dari para petani.
8: Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para petani yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan pangan dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Para petani adalah bagian penting dan kekuatan ekonomi daerah. Penuh kedepanan, bangunan sektor pertanian harus tak terbuat dan harus terusik dan tenggelam.
7: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu juga mendorong seluruh masyarakat Desa Tojo khususnya para petani setempat untuk menjadikan potensi pertanian sebagai kekuatan dalam mendukung kemajuan pembangunan desa dan daerah Tojo Una-Una. Dari Bumi, Sivia Patuju, Ibnu Abbas, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan kembali ke RRI.
3: Baik, terima kasih rekan Ibnu Abbas untuk laporan Anda dan selamat kembali melanjutkan tugas liputan. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature. Dan sore hari ini kita menyapa dulu untuk rekan Dwi. Oke, baik. Silakan rekan Dwi.
9: Baik, terima kasih rekan Walde dari RRI Makassar. Pemerintah Provinsi Sulsel terus berupaya dalam memenuhi ketahanan pangan nasional meski di tengah ancaman El Nino. Laporan news feature bersama Karnila Kandi.
10: Sejumlah kabupaten kota di Sulawesi Selatan sudah beberapa bulan terakhir menjerit akan dampak kekeringan yang terjadi. Di Kabupaten Pinrang terdapat dua kecamatan yang terdampak parah kekeringan, yakni Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Lembang dengan luas area 7.000 hektar lebih mengalami kritis karena tidak teraliri air. Kondisi ini kemudian menjadikan Pinrang sebagai salah satu daerah paling kritis dengan status siaga darurat kekeringan yang bahkan diperpanjang hingga Oktober 2026. Ancaman kemarau panjang ini sudah diperingatkan BMKG yang merilis peringatan dini terkait hadirnya fenomena El Nino di pertengahan 2026. Tidak main-main, fenomena ini diprediksi bertahan hingga kuartal pertama 2027 dengan intensitas yang berada di atas kategori kuat. Berdasarkan data BMKG, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang tergabung dalam zona musim kemarau. Menanggapi kondisi tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Bustanul Arifin, menyebut berbagai langkah mitigasi telah dilakukan dalam menjaga produksi pertanian, khususnya produksi beras di Sulawesi Selatan, seperti menyiapkan pompa, sumur bor, dan pembagian air di daerah-daerah irigasi.
11: Ada pompa, ada sumur bor, ada pembagian air di daerah-daerah irigasi secara objektif, ya, sehingga upaya-upaya itu kita bisa maksimalkan, sehingga kita berharap tidak terlalu berdampak. Rilis BMKG sebenarnya puncaknya itu di September ini, di September 2026.
10: Bahkan untuk pempanisasi, Pemprov Sulsel telah menerima bantuan sekitar 300 unit dari Kementerian Pertanian yang rencananya akan disalurkan ke sejumlah petani di berbagai daerah. Untuk itu, seluruh kepala daerah diminta aktif dalam hal pendataan seperti diungkapkan pelaksana tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas TPH Bun Sulsel, Nur Alam.
12: Semua kepala daerah agar menginventarisir lokasi-lokasi yang kemungkinan terdampak kekeringan ini dan segera melakukan permintaan pompa ke pemerintah provinsi.
10: Sementara itu, guna mengantisipasi El Nino sekaligus mendukung program pemerintah dalam program ketahanan pangan, Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mempercepat penyerapan beras dari petani di tengah musim panen saat ini. Seperti diungkapkan pimpinan wilayah Perumbulok Kanwil Sulselbar Fahru Rozi.
13: Tetap kami optimalkan penjaga ketersediaan melalui apa pemupukan stok yang terus kami lakukan pembelian di tengah El Nino ini untuk memastikan ketersediaan stok di bulan-bulan selanjutnya. Jadi kami tetap, karena memang momentumnya saat ini lagi panen raya, jadi tetap kami lakukan penyerapan
10: Dikatakan untuk serapan beras Bulog, Faru Rozi menyebut pihaknya ditargetkan kuota beras sebanyak 697 ribu ton beras. Sementara saat ini telah mencapai sekitar 681 ribu ton. Di tengah bayang-bayang El Nino, salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang menunjukkan dampak positif dari berbagai bantuan yang diupayakan pemerintah, yakni Kabupaten Sidrap. Belum lama ini, Bupati Sidrap Syahrudin Alrif bersama para petani melakukan panen padi bersama.
14: Program swasembada pangan Bapak Presiden Prabowo bersama Pak Menteri Pertanian, ya kami mendorong full Kabupaten Sidrap sebagai lumbung beras agar supaya produktivitas ini bisa bertambah. Satu, air. Kami cukupkan airnya karena ini bendung bila. Kedua, pupuk. Alhamdulillah pupuk tersedia dengan baik. Yang ketiga, benih berkualitas. Yang keempat, sarana produksi pertanian. Pestisida, fungisida, herbisida, dan lain-lain. Itu kita kuatkan. Yang kelima, serapan harga gabah.
10: Dengan total luas wilayah persawahan yakni 52.227 hektar, Kabupaten Sidrap diharapkan mampu mengamankan pasokan gabah kering panen berkisar 434.000 hingga 663.000 ton per tahun. Di masa cuaca normal maupun kering, produktivitasnya relatif stabil, yakni rata-rata hasil panen 10 sampai 12 ton gabah per hektar. Daya tahan Sidrap dalam menghadapi fenomena iklim tak lepas dari langkah proaktif yang diambil pemerintah daerah setempat. Lewat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan, pasokan air ke sawah warga tetap terjaga berkat kolaborasi strategis, diantaranya bantuan pompanisasi dan program listrik masuk desa.
9: Informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Waudirina di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika dan pendengar untuk informasi dari Makassar menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam Gemah Saripati Maju. Demikian pendengar untuk news feature di hari ini edisi Senin 28 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Waode Rina Mustika mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
15: Demikian telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Demikian pendengar Gema Saripati Maju yang telah kami siarkan melalui Pro 1 RRI.
1: Dari Jalan Limbo Wulio, Kelurahan Tangana Pada, RRI Bau Bau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang yang bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia yang memiliki akhlak yang luhur." Hadis riwayat Tirmizi.

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan

0: Opa,
1: yeah.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Mm-mm. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kikman. Kasih ke hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.

atas kebiasaan hanya perlu pembiasaan. Sendiri dulu adalah jawaban yang sudah dirajut matang jalannya. Sisaan lara itu mempercepat kita bergegas pergi dari siksanya, sesaknya.

padamu. Ada sejenis api dari kemustahilan, sejenis harapan yang datang dari pelan nyala sekam, sejenis badai lahir dari rajutan bukan kepalan. Tak semua seruan harus dilantangkan, serupa 98 di depan kodam. Dibisikkan dalam kelihatan temaram yang bersenjawa dengan pitam, menitipkan marwah bara pada kalam-kalam. Dalam dia menyumbang logam bagi kodam, dalam sunyi berdansa dan menanam. Kawan yang perlahan dimangsa kelam, beberapa perang bukan untuk dimenangkan, beberapa kemenangan bukan untuk dirayakan, dan dalam rentetan kekalahan bertahanlah sedikit lebih lama.

bertahanlah sedikit lebih lama, tumbuhlah liar serupa gulma.

bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: kedua tanganmu bisa menutupi kedua telingamu, dan matamu bisa tertutup sendiri tanpa bantuan tangan. Sembari orang-orang sibuk mengkritik, gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak. Gak apa-apa deh, sedih, marah, sakit dulu. Asalkan kau sadar pada akhirnya kau kalah melawan banyak orang.
1: Satu lawan banyak? Mana bisa?
0: Mending nyerah dan kalah daripada dikeroyok dan perlahan gila atau mati.

Ya baik, mereka dari bau-bau masih bersama kami dan beberapa teman lagu pilihan kami juga sudah menemani kebersamaan Anda di malam ini. Saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian warta berita Sentral Jakarta.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Harwil juga baru, Pak. Kak Harwil Jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat, tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Karwil juga baru, Pak. Kak Karwil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fritz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambinghitamkan bea cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
10: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
11: Tidak pernah, Pak.
10: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada?
11: Tidak ada.
10: Setahu saudara tidak ada?
11: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
13: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan dua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
13: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
14: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, berjumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya
13: kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Al-Hadi melaporkan.
15: Dalam briefing bersama Tim Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
16: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungai Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
15: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
17: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran. Jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
15: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Menyala, menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
19: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
20: Kita juga udah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi, walaupun El Nino menuju ke puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
19: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
21: Dan kami laporan dari sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
19: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutlah yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
0: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
4: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
0: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
4: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
22: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
4: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Itroli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK. Di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match day kedua dari grup A FIFA Asia Cup 2026 yang akan ketemu timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11, di mana Mister Kau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Vaz. Ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ajax Amsterdam. Kemudian juga ada Kevin Dix sebagai kapten, lalu ada Luke Pujewis, kemudian juga oleh Romney, Kakar Rahmanen, ada lalu kemudian ada Joey Polubesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di saat first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejenak akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan. Thank you.

0: dipandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai pukul kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nir Abdul Luthi Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

0: Ya baik pendengar, masih di 97,8 MHz dan juga tadi kita sudah ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta ya bersama Pro 3 RRI. Semoga informasinya tadi bisa memperbarui informasi Anda malam ini. Dan saat ini pendengar kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti mimbar agama Protestan. Khususnya untuk umat Nasrani, selamat mengikuti.
1: RRI Pro 1 Kendari dalam mimbar agama Kristen hari ini. Kita mengambil ayat firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28. Berkata demikian, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan undangan yang diberikan Allah kepada kita. Buat setiap kita dalam keadaan apapun, Tuhan mau supaya kita mendekat. Bersyukur. Kalau hari-hari ini dalam setiap tantangan yang kita hadapi kepada Tuhan, kita boleh mengingat kembali akan apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, akan kebesaran Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Setiap kita diizinkan masalah demi masalah dalam kehidupan ini. Tantangan kehidupan begitu besar dan banyak. Dan saudara yang kasih Tuhan, apalagi hari-hari ini yang kita tahu bahwa kenaikan barang, ya, jangankan itu saudaraku, sayur mayur di pasar mengalami kenaikan juga dan berimbas kepada kehidupan kita, saudaraku. Dan bukankah itu menunjukkan bahwa sebenarnya dalam kehidupan ini tantangan masalah kehidupan ada saja yang kita hadapi. Tapi kita bersyukur kepada Allah karena hari ini Tuhan memberitahu kepada kita supaya ayo datang kepada Allah. Tuhan memberikan undangan inisiatifnya Allah kepada setiap manusia. Setiap kita yang letih lesu dan berbeban berat datang kepada Tuhan. Di dalam Matius 11 ini dikatakan, saudaraku, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kelegaan waktu kita menerima undangan itu. Apapun yang menjadi masalah kita, saudaraku, Allah senantiasa mengulurkan tangannya buat saya dan saudara untuk datang mendekat kepadanya. Kenapa? Karena ada kelegaan, ada ketenangan yang Tuhan akan berikan buat saya dan saudara di balik setiap tantangan masalah kehidupan. Seperti tadi yang saya katakan, panggilan mendekat adalah inisiasi dari Tuhan untuk gerejanya. Supaya kita gerejanya itu mau mendekat kepada Dia. Panggilan mendekat harus diusahakan, saudaraku. Dan kita tahu bahwa mengenal akan Allah merupakan buah dari kita mendekat kepada Allah. Dan pengenalan itu harus kita bangun hari demi hari. Harus kita usahakan dengan kesungguhan. Pengenalan akan Allah itu adalah maunya Tuhan. Tuhan menghendaki agar setiap kita mau mengenal Tuhan. Lewat apa?

Saudara, kenapa kita harus mengenal Tuhan? Yang pertama saya mau bagikan kepada saudara, supaya kita bisa kuat atau supaya kita mendapatkan kekuatan. Ya, apalagi kita mengerti bersama bahwa sebenarnya kita ini sedang hidup di akhir dari akhir zaman. Ya saudara, di mana kita sedang menyiapkan diri kita yang nantinya tidak lama lagi Tuhan kita Yesus akan datang yang kedua kali menjemput kita gerejanya. Di balik setiap tantangan kehidupan yang Tuhan mau atas kehidupan saya dan saudara, saya mau bacakan saudaraku ya, di dalam Daniel 11 ayat 32. Saya mulai baca dari awal ya saudara. Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya dengan kata-kata licin sampai mereka murtad. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saudaraku, orang yang mengenal siapa Allahnya, siapa yang dia sembah, Allah yang Maha Kuasa, dia akan tetap kuat dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan di akhir zaman ini. Kita buka di dalam kitab Samuel 30 ayat 6. Di sini kita bisa melihat bagaimana Daud, apa yang dia lakukan waktu dia mengalami tekanan kehidupan. Saya bacakan. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan hatinya di dalam Tuhan Allahnya. Dalam tekanan yang Daud alami, tantangan yang Daud alami, yang Daud ambil adalah apa? Dia menguatkan hatinya di dalam Tuhan Allahnya. Saudaraku, tidak mudah kalau kita tidak mengalami yang namanya hubungan, berusaha untuk mendekat dengan Tuhan. Saudaraku, tokoh-tokoh di dalam Alkitab memberi kita contoh, bahkan memberitahu kehidupan kita supaya di tengah masalah, tantangan kehidupan, kita harus kuat. Yang berikutnya, yang kedua, supaya kita teguh, tidak goyah. Saudaraku, kita buka di dalam 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Dikatakan begini, jadi saudara-saudara yang terkasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudaraku, dalam apapun saudaraku, ajaran-ajaran yang kita dengar, ya angin ajaran saudaraku yang coba membuat kita keluar dari pengenalan akan Allah, kita tidak akan goyah. Kenapa saudaraku? Karena kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Amin saudara. Yang ketiga, pengenalan akan Allah itu membuat kita itu tidak sombong lagi saudara. Bersama-sama kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yeremia 9 ayat 23-24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah atas kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah atas kekayaannya. Namun siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Pengenalan akan Allah, saudaraku, membuat kita tidak sombong. Karena kita tahu bahwa Tuhan menentang orang-orang yang sombong. Tapi yang Tuhan mau lewat pengenalan akan Allah dalam kehidupan kita, kita mengenal kasih setianya Tuhan atas kehidupan kita, kita mengenal keadilannya, kita mengenal kebenarannya, kasih setianya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, keadilannya bagaimana orang-orang yang terzolimi, dapat fitnahan, saudaraku, kita akan melihat bahwa sungguh Allah itu adalah Allah yang benar. Yang berikutnya, yang keempat, yang sebagai yang ada saudara, supaya kita

percaya penuh kepada Tuhan, kita berjalan dalam kemustahilan. Yang menurut manusia itu mustahil, tetapi di dalam Allah tidak ada yang mustahil. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam kitab Yeremia, saudara, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yeremia. Yeremia 32 ayat 27 dikatakan demikian. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Saudaraku yang dikasih Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang kita baca ini, kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita berjalan bersama-sama dengan Allah, kita melihat bahwa sesungguhnya yang mustahil bagi kita menjadi tidak mustahil karena pengenalan kita akan Allah kita. Karena Dia ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, dunia serta segala isinya. Makanya dengan demikian kita senantiasa harus mengenal akan Tuhan kita. Pengenalan akan Allah harus dibangun terus-menerus. Pengenalan akan Allah membuat kita menjadi pribadi yang melekat dengan Allah. Itulah yang saya beri judul hari ini, tentang melekat dengan Allah. Kita berusaha mendekat dengan Allah lewat membaca firman-Nya, lewat mendengarkan renungan-renungan, membaca renungan-renungan, mendengarkan hamba-hambanya berbicara, membangun kehidupan komunitas sel atau persekutuan-persekutuan yang ada, kita hadiri, saudara. Ya, kita senantiasa berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Itulah yang saya senantiasa harus bangun dalam kehidupan kita. Dan itulah juga membuat kita nantinya akan melekat dengan Allah. Amin, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang Tuhan mau dibalik kita melekat dengan Allah ini? Firman Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Waktu kita melekat dengan Allah, yang Tuhan mau adalah kita berbuah. Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-6, siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya ada upah di balik kita melekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari, undangan dari Allah supaya setiap kita, umat Tuhan, dalam masalah yang kita hadap, datanglah mendekat kepada Allah. Tantangan kehidupan yang kita hadapi, datanglah mendekat kepada Allah. Kalau sekiranya hari ini saudara tidak mengalami masalah tantangan kehidupan, saudara teruslah untuk mendekat kepada Allah. Sehingga saudara akan melihat bahwa kekuatan-kekuatan, harapan-harapan yang baru, saudara akan lihat bahwa sungguh dari Allah lah semuanya itu kita peroleh. Orang yang melekat dengan Allah, buah yang dihasilnya, yang tadinya dia adalah orang yang suka mencuri, menjadi orang yang suka memberi. Dia tadinya orang yang suka bohong, jadi orang yang menyampaikan kebenaran karena pertobatan yang lahir dalam dirinya lewat pengenalan akan Allah. Yang tadinya, maaf saudara harus bilang, pikirannya adalah pikiran cabul. Ya, karena pengenalan akan Allah, dia tidak mau lagi untuk lakukan itu. Yang tadinya dia seorang pesinah, karena pengenalan akan Allah, dia mau berbalik dan dia tidak lakukan lagi. Yang tadinya dia seorang penjudi atau seorang pemabuk, karena pengenalan akan Allah, dia tidak mau lagi lakukan hal yang demikian. Jadi ada buah dalam kehidupan kita waktu kita mengenal, melekat
dengan Allah. Puji Tuhan, saudaraku. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Berbicaralah lebih lagi kepada kami semua Tuhan yang mendengarkan program RRI Kendari, Mimbar Agama Kristen. Tuhan pimpin, Tuhan memberkati kami. Biarlah kami terus mengalami kemajuan di dalam Engkau. Kami sadar kami manusia yang berdosa. Tapi kami percaya Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan untuk memanggil kami kembali mendekat kepada-Mu. Biarlah kesadaran penuh akan Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami, bahwa kami membutuhkan Tuhan. Berbicara lebih lagi kepada kami semua Tuhan yang mendengarkan firman ini. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh-Mu tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menguatkan, memimpin kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

kita ini bangsa Indonesia. Namun, bisa saja, belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami tentunya dari Bau-Bau. Dan di malam ini pendengar, untuk Anda pecinta drama radio, kita hadirkan kembali drama radio dengan judul Swasembada Pangan untuk Dapur Papa Tani yang diproduksi oleh RRI Bau-Bau.

0: Wah, wah, wah. Suara Pak Andi bagus juga ya. Bisa ikut ajang pencarian bakat itu, Pak. Apalagi versi dandutnya, Pak.
1: Ah, Pak Risman ini. Saya menyanyi untuk menghibur, Pak. Soalnya, setiap mau panen, pasti padi-padiku diserang sama hama terus, Pak.
0: Oh, jadi dengan menyanyi, Pak Andi ini menurunkan stres ya? Hahaha, Pak Andi bisa saja ini.
1: Ya, seperti itulah cara saya menghibur diri, Pak. Tahu kan sekarang, kendala petani selain hama, pupuk juga makin kesini makin naik, Pak.
0: Kemarin saya ketemu sama Pak Penyuluh. Katanya hari ini mau kesini jalan-jalan, Pak.
1: Ah, kalau jalan-jalan saja, mending ke mall, Pak. Bukan ke sawah.
0: Pak, serius. Kemarin dia sampaikan begitu. Katanya ada program baru dari pemerintah, Pak.
1: Sudah capek saya, Pak. Bosan dijanji-janji terus. Kalau di pusat, iya, tapi kalau sudah turun di daerah, ya, syukur kalau kita-kita ini bisa dapat, Pak. Soalnya, kita ini tidak ada orang dalam, Pak.
0: Ah, Pak Andi bisa saja. Sekarang sudah beda, Pak. Bantuan ini instruksi dari Pak Menteri untuk mendukung program Presiden soal swasembada pangan, Pak.
1: Pak, kayak tidak tahu saja, Pak. Proposal yang kita bawa itu hari terkait bantuan Al-Sintan sampai sekarang tidak ada lanjutannya, Pak. Apalagi yang sekarang. Malas saya, Pak. Capek di PHP terus.
0: Sekarang sudah beda. Menteri sekarang tegas, Pak. Kalau ada yang main-main dengan program ini, langsung dipecat. Makanya Pak Andi jangan ragu sekarang.
1: Ya. Kita lihat saja lah nanti, Pak. Semoga tepat sasaran. Jangan sampai kayak lagunya Ayu Tinting, Pak.
0: Wah, kok lari ke lagu Ayu Tinting, Pak?
1: Iya, seperti lagu Ayu Tinting yang alamat palsu, Pak.
0: Kalau sekarang lagunya Stecu Stecu, Pak.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, panjang umur ini, Pak. Baru saja saya bicarakan Bapak mau ke sini.
2: Iya, Pak. Saya ke sini hanya mau sampaikan saja kalau Bapak-bapak ini mau didata agar bisa mendapatkan bantuan dari pusat.
0: Alhamdulillah. Bantuan apa itu, Pak Penyuluh?
2: Mungkin Bapak-bapak sudah dapat informasi kalau pemerintah akan memberikan bantuan untuk mendukung program Astacita Presiden terkait swasembada pangan untuk Indonesia Maju.
0: Wah, wah, wah. Betul itu, Pak. Kalau mau swasembada pangan, para petaninya dulu yang harus diperhatikan, Pak. Mana mau swasembada pangan kalau petaninya dipandang sebelah mata? Tuh, Pak Andi, benarkan yang saya bilang? Masih kurang yakin, Pak. Ini Pak Penyuluh loh yang sampaikan langsung.
1: Ya, semoga saja bukan PHP, Pak.
2: Iya, program ini betul, Pak. Insya Allah saya nanti bantu sampai bantuan ini ada di hadapan kita.
1: Ya, semoga saja, Pak, tepat sasaran, Pak.
2: Insya Allah, Pak, bantuan ini secepatnya akan diserahkan kepada petani. Saya juga kan sudah tahu keluhannya bapak-bapak di sawah. Makanya saya datang ke sini ini bukti kalau pemerintah pusat dan daerah tidak main-main dalam program swasembada pangan.
0: Pak, dari tadi Pak Andi ini tidak percaya dengan kata-kataku. Syukurlah Bapak datang, langsung bisa jelaskan. Kalau saya yang jelaskan, dia lebih asik dandutan katanya, Pak.
2: Pak Andi, sepertinya hobi sekali dengan lagu dangdut ya. Kalau lagunya sih tidak masalah, jangan sampai dengan goyangan penyanyinya. Kalau begitu saya jalan dulu ya, Pak. Insya Allah secepatnya saya kabari lagi.
0: Oh iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Sudah mau membantu. Hati-hati, Pak.

0: Terima kasih banyak ini Pak Penyuluh. Berkat bantuan dari Bapak, akhirnya sekarang kami bisa menikmati Pak hasil dari program swasembada pangan ini.
1: Sama-sama Pak Risman. Ini kan juga sudah menjadi tugas saya sebagai penyuluh pertanian.
2: Saya juga berterima kasih nih Pak Penyuluh. Berkat program swasembada pangan, kami petani ini bisa mendapatkan bantuan teknologi pertanian. Dan juga sekarang kita lebih mudah mendapatkan pupuk, Pak.
3: Alhamdulillah, Pak, produktivitas kita juga meningkat. Asap dapur pun kita juga tetap mengumpul, Pak. Terima kasih nih, Pak.
1: Syukurlah kalau begitu, Pak. Tapi kalau dangdutannya masih selalu kan, Pak Andi?
3: Alhamdulillah, Pak. Selalu dong, Pak. Orang Indonesia kan senang dangdutan, Pak.
0: Asik, goyang terus, Pak.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Bau-Bau. Di Senin malam ini sudah sampai di penghujung hari ya. Buat yang juga masih beraktivitas, yang masih bekerja, masih belajar, atau juga mungkin sedang santai di rumah, semoga malam ini tetap dalam suasana yang nyaman dan juga penuh semangat. Nah, waktunya kita temani malam dengan lagu-lagu pilihan dari pendengar RRI Bau-Bau dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Malam ini sudah pukul 10 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Waktunya kita berbagi cerita, berbagi rasa, dan tentunya berbagi lagu. Ada lagu favorit yang ingin didengarkan, ada lagu yang mungkin punya kenangan khusus, atau mau kirim salam juga buat keluarga, sahabat, teman kerja, atau seseorang yang sedang ada di hati Anda. Silakan kirimkan request lagu dan salamnya juga melalui WhatsApp kami di 08225972294. Jangan lupa tuliskan nama dan juga lagu pilihan kalian. Oke, baik, sepertinya sudah ada yang gabung. Saya coba menyapa, ada siapa di ujung teleponnya. Kita coba sapa dulu. Halo, Ruang Rindu.
1: Iya, halo, assalamualaikum. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, Kak.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
1: Dinda di Sopeng.
0: Dengan Dinda di Sopeng. Oke. Dinda, kabar baik malam ini?
1: Alhamdulillah baik, tapi panas, Kak.
0: Panas. Panas ya.
1: Panas gak berubah-berubah dari siang sampai malam.
0: Iya, biar malam panas ini ya.
1: Iya, biar malam panas, Kak.
0: Oh gitu. Oke, baik deh. Kita ke lagunya dulu ini. Mau lagunya siapa ini, Dinda?
1: Lagu tahun apa ini, Kak? 2000
0: ini
1: atau
0: tahunnya itu? Ini sebenarnya tahun 80-90-an sih.
1: Lagunya Ruk Sahana ya, bisa, Kak?
0: Ruk Sahana ya, mana?
1: Kau segalanya, kaulah segalanya, apa itu?
0: Kalau segalanya, oke, kita coba mencari dulu lagunya ya. Mungkin sambil saya cari lagunya, ada yang mau disapa-sapa dulu.
1: Nyapanya buat semua saja mendengarnya RRI Bau-Bau tanpa terkecuali, baik yang monitor manual maupun RRI digital. Nyapanya selamat malam, semua saya selalu. Ada juga lagunya?
0: Ada lagunya.
1: Oke, buat kakak saya selalu, kakak saya sukses terus dan tetap jaga kesehatan. Makasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, tadi ada Dinda ya di Sopeng yang sudah menjadi penelpon pertama kita. Di belakangnya Dinda, saya coba sapa kembali. Ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Maria.
0: Iya, dengan Bung Andi, Selorong Hoga. Halo, Bung Andi.
2: Ya, lagunya Bruri.
0: Lagunya Bruri yang mana?
2: Dewio, jangan ada dusta di antara kita.
0: Jangan ada dusta di antara kita.
2: Iya.
0: Lagunya buat siapa aja nih?
2: Buat Mbak Riyadan, pertanyaan selamat bertugas sukses selalu, bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Rezekinya semakin banyak ditambahkan oleh Allah.
0: Amin ya Allah, kasih.
2: Mudah damai, amin. Halal dan berkah.
0: Iya, amin.
2: Buat Bung Uca, Bung Faiz, Bung Mbak Indah tadi dari Sopeng.
0: Iya. Andi.
2: Kemudian Mbak Arani, Mbak Alin, Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Tiara, Mbak Sari, Purnama Sari, dan Bung Faiz, dan Andi di Batam, dan semua pendengar di Batam.
0: Oke, baik.
2: Salam, Kang Rindu. Terima kasih, Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Bung Andis ya di seputaran Lorong Oga yang juga sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kita. Semoga Bung Andis selalu sehat ya. Baik pendengar, kita hadirkan dulu di sini sudah ada dua lagu tadi yang di request dan tentunya setelah lagu ini kita masih kembali masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagunya Ruth Sahanaya, Kaulah Segalanya.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Ya banyak pendengar pasti di request lagu ya. Jadi kita juga masih mengundang partisipasi Anda, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0402-282-3994 atau juga bisa melalui jalur WhatsApp di 0822-59-722-994. Pendengar, buat teman-teman yang masih bingung ya mau request lagu apa, coba diingat-ingat lagi lagu yang mungkin paling pas ini dengan suasana hati Anda di malam ini. Mau lagu kenangan, juga lagu galau, lagu cinta, atau justru lagu yang bikin semangat ini, semuanya boleh ya. Tinggal angkat teleponnya, sampaikan nama dan juga request lagunya, nanti kita putarkan ini untuk menemani malam Anda.

Baik pendengar, sambil menanti deringan telepon Anda, kita hadirkan dulu ada lagu ini yang mungkin bisa menemani Anda juga di malam ini. Dan kita masih kembali ya, karena kita masih menemani Anda dalam acara Ruang Rindu hingga pukul 11 nanti. Untuk itu kami harapkan Anda masih terus dengarkan RRI Bau-Bau.

0: budayai budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus.
2: Kami masih belajar ini, permainan debus kami.
1: Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
3: Debus sendiri tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

0: ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Ya, banyak pendengar masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung, langsung saja di line telepon kami ya. Oke, baik, saya coba menyapa kembali. Halo, ruang rindu.
1: Halo, ruang rindu. Assalamualaikum baru ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung Andi ya.
1: Ya, betul sekali Mbak ya.
0: Bung Andi di Batam, gimana kabar Bung
1: ya,
0: Andi?
1: Sudah masuk Mbak ya.
0: Malam ini yang masuk baru dua ini, ada Indah di Sopeng sama Bung Andis tadi di Lorong Oga.
1: Oh iya kak?
0: Iya.
1: Iya. Berarti saya ketiga ini ya.
0: Betul sekali, malam ini sepi banget.
1: Hujan terus ini Mbak Ria ya.
0: Hah? Hujan?
1: Hujan terus, sampai pilek saya dibuat dia kena hujan tadi.
0: Aduh, di Batam udah hujan ya, di sini belum nyampe hujannya nih.
1: Sudah. Malah ada banjir kemarin di suatu tempat tuh.
0: Gitu ya. Oke, baik deh. Untuk menemaninya malam ini mau lagunya siapa ini? Bung Andi.
1: Untuk sebuah nama aja dari Meriam Belina.
0: Lagunya Meriam Belina. Lagunya buat siapa ini?
1: Pertama buat Mbak sama operator, semoga terhibur.
0: Yeah.
1: Semoga sehat selalu dan lancar dan menjalankan tugasnya.
0: Amin.
1: Terus ada Bung Andi tadi, Indah juga. Ada Rani, ada Sari, ada Alin, ada Bunda Emil. Ada Purnama Sari, ada Bunda Tiara. Dan semua-semuanya aja Mbak.
0: Oke, baik. Iya.
1: Terima kasih Mbak Ria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi Bung Andi ya di Batam yang sudah bergabung. Di belakangnya Bung Andi, saya coba sapa kembali. Halo Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu Mbak Ria.
0: Selamat malam juga dengan Bung siapa di mana ini?
2: Sama-sama juga, salam sehat selalu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Sulaiman Mbak Ria.
0: Dengan siapa?
2: Sulaiman.
0: Sulaiman?
2: Iya, Sulaiman di Lampung Mbak.
0: Oh, Bung Leman.
2: Iya betul.
0: Bung Leman di Lampung.
2: Iya, oke. Ini Mbak Yudi Sabariah namanya.
0: Iya. Oke, baik Bung Leman, mau lagunya siapa ini?
2: Lagunya Kenangan Pantai di Luar Jawa. Kenangan Pantai Biru.
0: Kenangan?
2: Iya, betul. Pantai Biru.
0: Kenangan Pantai Biru?
2: Iya, Mbak.
0: Lagunya siapa ini?
2: Ini Wijoyo. Penyanyinya Mas
0: Nito Wijoyo.
2: Iya Mas Nito.
0: Baik.
2: Anda ketemu Mbak.
0: Iya. Lagunya buat siapa aja nih?

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Ruang Rindu.

Ya baik pendengar, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan pendengar, kita masuk di sisi terakhir ya. Dan juga saya masih menerima satu penelpon lagi sebelum saya cukupkan acara ruang rindu di malam ini pendengar. Oke baik pendengar, ini ada yang gabung melalui WhatsApp. Saya coba baca dulu. Assalamualaikum ruang rindu. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Club Project ya, tentang kita. Lagunya buat pendengar setia RRI Bau-Bau Saja Kakak. Buat kakaknya semangat. Oke, makasih. Ditunggu lagunya. Baik pendengar, kami cukupkan untuk acara Ruang Rindu malam ini. Terima kasih juga tadi yang sudah ikut berpartisipasi. Dan selanjutnya pendengar, di ruang dengar Anda untuk menemani istirahat Anda di malam ini, kami juga akan hadirkan Jazz Music hingga pukul 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah.

Katon, Bilo, Ari dan Adi, mahasiswa ibu kota, pencipta lagu, pemain musik sekaligus penyanyi, menamakan kelompok mereka Kla Project. Album perdana mereka sudah mampu berbicara di panggung Selekta.

0: Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Anda masih bersama kami, RRI Bau-Bau.
2: Jazz Music.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Prinsip Kedalaman. Al-Kisah. Seorang pemuda menemui tiga orang petani yang sedang bekerja menanam padi di sawah. Pemuda itu menanyakan pada petani pertama, "Apa yang sedang Bapak lakukan?" Petani pertama menjawab, "Kamu tidak melihat, saya sedang menanam padi." Si pemuda lalu menanyakan hal yang sama pada petani kedua. Sang petani kedua lalu menjawab, "Saya sedang bekerja. Saya sedang menggarap tanah yang panjang dan lebar ini." Kemudian, lagi-lagi si pemuda menanyakan hal yang sama pada petani ketiga. Petani ketiga menjawab dengan tersenyum, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara memberi makanan orang-orang sedesa ini." Pendengar, apa yang bisa kita pelajari dari ketiga petani tersebut? Terkadang, kita melakukan sesuatu hanya memikirkan sesaat apa yang kita lakukan. Jika kita akan mendapatkan sesuatu, maka belajarlah untuk memberikan sesuatu bagi orang lain. Pemimpin yang luar biasa tidak hanya memikirkan apa yang dilakukannya sesaat saja, melainkan berpikir jauh ke depan. Dari sanalah kita akan belajar prinsip kedalaman. Seberapa dalam kita berpikir, hingga akhirnya berimbas pada pekerjaan long term kita. Pendengar, ketika akan mendapatkan sesuatu, belajarlah untuk memberikan sesuatu.

Pendengar yang senantiasa setia di Radio Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Senin 28 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga lancar dan aman. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RR Bau-Bau kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz maupun aplikasi RR Digital yang dipancarluaskan dari Jalan Limbowolio, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Untuk edisi pagi ini tepatnya tanggal 29 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Yeah.

seuntai doa di pagi hari. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bila hari ini masih menjadi bagian hidup kami, berikanlah kemudahan dan kelancaran untuk menjalaninya. Bila kelopak mata kami masih dapat terbuka, bimbinglah penglihatan kami untuk senantiasa melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut kami masih diizinkan berucap, tuntunlah agar senantiasa mengatakan kejujuran. Bila kaki kami masih diberi kemampuan untuk melangkah, hantarkanlah ke tempat-tempat yang menjadi ibadah kami. Bila tangan kami masih dapat digerakkan, gerakanlah untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Bila matahari masih diperkenankan menyentuh raga ini, sempurnakanlah cahayanya di pagi hari untuk menyehatkan tubuh kami. Bila udara masih menjadi bagian dari nafas kami, lapangkanlah rongga dada ini untuk menghirupnya. Bila dari rezeki yang diturunkan di muka bumi ini masih ada bagian hak kami, datangkanlah dalam jumlah yang banyak bagi kami yang halalan thayyiban dari segala arah, agar kami dapat memberi manfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Ya Allah, Ya Rab, bila keluarga dan saudara-saudaraku di sini masih diperkenankan mewarnai kehidupan kami, jadikanlah mereka sebagai warna-warni yang penuh keindahan, penuh kasih sayang, rukun dan damai selalu. Angkat dan hilangkanlah segala penyakit keluarga dan saudara-saudaraku ini. Gantikanlah dengan kesehatan yang sempurna. Serta berikanlah sisa usia yang penuh manfaat dan barokah. Ya Allah, dengan segala yang telah diperlihatkan pada kami, untuk menjadikan ini semua sebagai pelajaran hidup kami. Karuniakanlah kepada kami sejak hari ini sampai kau utus malaikatmu untuk mengangkat ruh ini dari jasad kami dengan limpahan nikmat dan kasih sayangmu. Di akhir hayat kami, kami mohon karuniamu untuk husnul khotimah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

0: Terdapat 11 golongan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada 3 termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf sholat berjamaah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami, Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmum dan lisan yang jujur." Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmum?" Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian."
1: Pendengar kami, cukupkan Lintas Nada persembahan dari kami, yaitu lagu nuansa Islami atau lagu religi. Dan saat lagi Rere Bobo akan bergabung dengan program Satu Kendari guna mengikuti program acara Mutiara Pagi.
2: Dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pendengar di manapun Anda menjangkau siaran kami, program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita dalam sajian acara Mutiara Pagi pada subuh hari ini, tepat di hari Selasa 29 September 2026. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada Mutiara Pagi kita kali ini kembali kita akan bersama dengan narasumber Haji Ardianto LC. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kota Kendari, dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait 4 amalan masuk surga dengan selamat. Nantinya kami juga akan undang Anda untuk bergabung bersama beliau di line telepon kita 0401312400008, atau juga boleh menggunakan jalur WhatsApp di 0813-5450-967, atau juga Anda bisa saat ini menyaksikan secara live di kanal TikTok RRI Kendari. Baik, kita akan coba untuk bisa terhubung bersama dengan narasumber kita. Coba kita sapa terlebih dahulu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, izin Ustadz, mungkin kameranya boleh diputar kembali. Ya. Ini kita posisinya agak soalnya miring nih. Ke posisi kiri, coba diputar ke posisi kiri seperti tadi di awal yang waktu gabung awal tadi sudah bisa sebenarnya.
1: Waktu gabung awal ya.
0: Boleh sebelumnya tadi, sebelum yang ini Ustadz, boleh diputar dulu lagi kameranya, boleh di ke kiri kayaknya ya, karena ini kayaknya posisi kanan nih. Kita kameranya boleh diberdirikan barangkali. Oke. Masih belum ini Ustadz? Iya. Boleh diberdirikan. Ini kita kita terimanya Ustadz dalam baring kanan ya Ustadz, baring kiri. Bentar. Coba bentar Ustadz.
1: Saya coba di HP.
0: Iya, di posisinya nih. Bentar Ustaz ya. Atau
1: nah, saya ini masuk melalui laptop coba.
0: Oh iya, oh boleh kembali ke posisi yang tadi, enggak masalah sih Ustaz. Ya, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan coba kembali bisa bergabung bersama narasumber kita yang saat ini bergabung via Zoom dan juga live di kanal di TikTok RRI Kendari. Semoga bisa membersamai kita dan juga berbincang terkait dengan topik yang juga sangat luar biasa pada kesempatan kali ini, yakni tentang 4 amalan masuk surga dengan selamat. Kita juga akan coba nanti untuk berbincang bersama dengan Anda pendengar di, oh iya, ini kayaknya harus dari kita ya. Ini kayaknya harus dibalik nih. Dari settingan sininya kayaknya ya. Mana nih? Nah, harusnya ini ke posisi mana nih? Ini ya, yang ini ya. Nah, itu harusnya itu. Oke. Assalamualaikum, Ustaz, sudah bisa Ustaz? Oke, baik. Iya, seperti yang sudah kami sampaikan di awal Ustadz, bahwa pada Mutiara Pagi kali ini kita akan berbincang terkait 4 amalan masuk surga dengan selamat. Kita juga nanti akan coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pendengar kita di baik itu line telepon maupun juga line WhatsApp dan juga di TikTok RRI Kendari. Namun sebelumnya Ustadz, kami ingin mendengarkan secara singkat barangkali terkait dengan penjelasan atau juga sedikit tausiah untuk topik kita kali ini, silahkan.
1: Ya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Lafadlah Rasulullah Nabi Al-Karim wa nahnu ala dhalika minhajil wa syaitirin. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa Mutiara Pagi dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan subuh hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, diberikan dua kenikmatan besar, kesempatan dan kesempatan panjang oleh Allah. Dan tidak, semoga pertemuan kita pada hari ini menjadi pertemuan yang Allah berkahi dan Allah ridhoi. Pendengar setia Mutiara Pagi dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam perjalanan hidup kita di dunia ini ada target, tentu dengan harapan kelak nantinya apabila Allah wafatkan kita, kita ingin dikembalikan menjadi hamba yang betul-betul hamba yang soleh, hamba yang ditempatkan di tempat terbaiknya Allah berwata di surga itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, jangan sampai harapan-harapan ini tidak sesuai apa yang menjadi target kita. Sebab ketika nantinya kita ingin mungkin digolongkan sebagai hamba yang soleh, hamba yang disiapkan juga bagi kita semua, tanpa kita sadari mungkin itu tidak sesuai apa yang menjadi harapan kita. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Abdullah bin Salam di riwayat Tirmizi menyampaikan bahwa untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala itu dengan selamat ada empat trik atau empat kereta yang kira-kira kalau empat metode atau cara ini kita pakai, insya Allah juga akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita. Yang pertama, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan syukur adalah afsyus salam kepada Allah. Bagaimana kita menjadi pribadi yang senantiasa menyebarkan salam? Afsyus salam, menjadi pribadi yang selamat. Lisannya selamat, tingkah lakunya selamat, hadirannya selalu menjadi solusi di tengah-tengah orang yang kemudian membutuhkan. Dia membawa pesan-pesan kedamaian. Maka orang yang selamat itu adalah ketika dalam perjalanan hidupnya di dunia ini dia mampu menjaga lisannya. Apalagi di era seperti saat ini, di era digital tentu sangat sulit kita membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Berapa banyak kemudian orang yang tidak bisa atau tidak mampu menjaga lisan, maka dibutuhkan keimanan yang baku untuk bisa menghadirkan akhlak yang mukmin, tanya terjaga, tingkah lakunya terjaga, hadirannya selalu dan karena dia selalu membawa kesempatan tidak mungkin, tidak pernah menyebabkan berita, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah menyakiti orang dan lain sebagainya. Sebab jangan sampai tanpa kita sadari perbuatan kita ini bisa saja menjadi antara golongan orang yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah nantinya kelak orang yang bangkrut. Nah, orang yang bangkrut itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat, orang yang bangkrut itu bukan karena dia tidak mempunyai harta, bukan tidak mempunyai harta benda, tapi orang yang bangkrut itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nantinya di hari akhirat adalah orang yang ketika nantinya dia datang untuk Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kebaikannya semasa hidup di dunia, sholatnya, dia datang dengan kurnanya, takutnya dan lain sebagainya. Dan kenapa dia dikatakan dengan bangkrut pada hari akhir? Karena ternyata di saat yang bersamaan semasa hidupnya di dunia, dia mungkin pernah menjalani orang lain, mungkin juga pernah menyakiti orang lain. Maka setiap amalan kebaikannya itu akan diberikan pada orang yang merasa terzalimi semasa hidupnya di dunia. Inilah orang yang bangkrut. Yang kedua, jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadilah pribadi orang yang biasa membantu orang lain, menerimakan. Karena menjadi pribadi yang senang biasa berbagi atau ahli sedekah, bisa saja kuburannya dilapangkan oleh Allah, usahanya diiringi oleh Allah, dan mungkin dia nanti dijadikan min ahli jannah di antara penduduk surga Allah. Karena mungkin semasa kita di dunia banyak membantu orang lain, dan memang sejatinya kita yang berarti beriman di depan Allah adalah orang yang biasa membantu saudaranya. Maka dalam riwayat dikatakan Ajil muslim khair itu dalam riwayat Rasulullah. Rasulullah itu pernah didatangi oleh seseorang kemudian ditanya, orang muslim yang bagaimana yang terbaik? Kemudian Rasulullah menjawab, orang yang baik itu mantan iman muslimun disanihi wa yadihi. Orang muslim itu yang selamat tidaknya tangannya. Artinya dia ketika mampu memberikan tentang kedamaian, tangannya ringan membantu suaranya, nah itu kedepan. Karena dia yakin bahwa dunia ini saya jadikan sebagai investasi menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam kelebihan yang dimiliki, mungkin melalui hartanya, dalam agama kita ada tasat untuk dan sebagainya. Yang ketiga, jalan menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala dengan selamat, bukan hanya menjadi pribadi yang selamat, bukan hanya kita gemar bersedekah, tapi juga ini yang agak sulit di era sekarang ini kita wujudkan, yaitu silaturahim, yaitu orang yang menyambung silaturahim. Nah, hari ini berapa banyak kita lihat beberapa kasus itu kesimpulannya mungkin sama tempatnya, sama temannya, dan alhamdulillah ada kasus yang membuat meretaskan hubungan antar keluarga, anak dengan orang tua. Artinya karena persoalan-persoalan saja. Padahal hidup di dunia ini kan semua sementara. Nah, ini yang penting. Padahal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kira-kira mampu menjaga silaturahim itu akan diberikan kemuliaan semula. Mungkin begitu nggak Allah lancarkan oleh sebagainya. Yang terakhir, cerita bagaimana kita mengisi Allah dengan selamat dan menjadi pribadi dapat diterima, kemudian lahirkan akhlak kembali ketika dia temur bersedekah, kemudian hubungan yang tentang manusia jaga melalui silaturahimnya. Yang terakhir adalah dia senantiasa menjaga tulang malamnya saat manusia itu lelah dengan tidur malamnya. Nah, ini tidak mudah. Kenapa di sepertiga malam itu dia bangun, dia melaksanakan sholat, kemudian dia memperbagus komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa kita kenal yang sholat malam itu aju dan lain sebagainya. Karena sejatinya sepertiga malam itulah kemudian kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon terhadap apa yang menjadi harapan kita. Nah, itulah senjata orang yang mengaku iman kepada Allah. Bahannya kalau mungkin ini dulu tingkatnya pemirsa muter apa lagi mengingat kepada Allah SWT kemana pun berada.
0: Baik. Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, sudah kita dengarkan bersama sedikit tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita kali ini terkait dengan 4 amalan masuk surga dengan selamat. Kami akan langsung undang Anda di line telepon kita 0401-3124-008. Sudah terhubung bersama Ibu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sopi, Mikira pagi.
0: Baik, Ibu Tiara, kabar sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik.
3: Gimana?
0: Iya, alhamdulillah. Silakan langsung pertanyaannya.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini pertanyaan saya begini, Pak Ustaz, Mas Sopi. Bagaimana saya akan melaksanakan mencari amalan-amalan yang terbaik untuk menuju akhirat kan? Kebaikan itu kata punya Mbak Seti.
0: Iya.
3: Begini,
0: amalan untuk masuk surga.
3: Merasa kita sudah mengerjakan amalan-amalan, apakah itu diterima atau enggak, apakah itu kita dapatkan atau bagaimana ya? Yang penting kita kerjakan amalan-amalan tersebut. Iya. Karena kita inginkan mendapatkan keselamatan di akhirat kelak nanti. Mm-hmm. Tapi terkadang itu pas kita dalam perjalanan, karena kita sudah berpikir sudah mungkin saya sudah bisa dapatin amalan-amalan saya.
0: Yeah.
3: Tapi di dalam perjalanan kita itu terkadang banyak hambatan ya, banyak misalnya ada godaan-godaan setan, yeah, gitu ya. Mm-hmm. Gangguan-gangguan manusia yang ini. Terus kita mau menghindarinya, bagaimana cara untuk kita menjauhi setan-setan dan orang-orang yang selalu mengganggu di dalam perjalanan kita untuk menuju kebaikan.
0: Iya. Baik. Baik, terima kasih Bu Tiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kayaknya dialami sama semua ini Ustadz ya. Sudah berusaha untuk fokus beribadah begitu, tapi selalu saja ada godaan-godaan yang menghampiri untuk menghancurkan niat kita, untuk membuat kita jadi tidak terkonsentrasi lagi. Nah, cara untuk menghadapi ini Ustadz?
2: Iya. Terima kasih
0: Ibu Tiara
2: atas pertanyaannya. Jadi yang namanya matiku ya, mohon izin Ibu Tiara, pasti akan selalu mendapatkan godaan, pasti akan selalu mendapatkan ujian, apalagi kita ingin melakukan sebuah kebaikan, maka semakin besar kebaikan yang kita lakukan, maka ujiannya juga semakin besar. Yang namanya manusia. Jadi ada dua godaan yang selalu ada dalam diri manusia itu, yang selalu menghampiri. Ada yang sifatnya internal, ada yang sifatnya eksternal. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Yang dari luar, nah, itulah namanya godaan setan, yang selalu pastinya mengikat kita untuk menjauhi setiap amalan-amalan kebaikan. Sebab kita ini manusia biasa. Dan memang manusia ini kan pasti tidak semua apa yang menjadi target kita itu bisa kita lakukan. Dan memang kita sebentar kita ingin bersedekah, sebentar kita ingin melakukan ibadah di masjid, sebentar kita ingin berdoa, setan pasti datang menggoda. Bagus kalau sudah sendiri dilihat orang, bagus kalau kita kondisi dilihat orang. Itu kita sholat lagi sebentar, daftar berzikir, kita utar berdoa, mengumpul saja, macam-macam itu yang godaan akan selalu ada dalam diri manusia. Makanya setiap kebaikan yang kita lakukan, pertama perbaiki niat. Innamal a'malu binniyat. Apapun itu yang kita lakukan, perbaiki niat. Yakin dan kita harus mampu konsisten terhadap kebaikan akan kita lakukan. Raya memohon doa dari Allah SWT. Memohon semoga dengan apa yang kita mau lakukan itu yang biasa dijaga oleh Allah, yang biasa dinilai menjadi sebuah ibadah dan dijauhkan dari godaan-godaan seperti tadi, yaitu penyakit hati yang ada dalam diri kita. Itu godaan yang sifatnya internal ya.
0: Iya.
2: Itu yang tidak terlihat, itu godaan setan.
0: Oke.
2: Okay. Makanya

0: tiga tingkatan. Kemudian ada namanya nafsu lawama dan ada namanya nafsu amarah bisu. Nah, nafsu ini ada dalam diri kita. Tinggal bagaimana kemudian kita mampu menjaga. Dan kira-kira mana yang menjadi prioritas di antara tiga ini. Makanya kita orang yang beriman di depan Allah, mengaku sebagai umat Muhammad, kita menambah literasi agama kita, kita menambah ilmu kita, kira-kira hal yang mana yang bagus yang kita lakukan. Jangan sampai ada sesuatu yang kita lakukan itu tidak bernilai ibadah pun Allah, itu mungkin tidak dinilai bagus, menurut kita bagus, tapi secara agama itu tidak bagus. Ya. Atau ada mungkin sesuatu yang kita lakukan biasa-biasa saja, tapi itu bernilai ibadah pun Allah. Ya. Kenapa penting kita mengingat tiga nafsu ini? Ini ada dalam diri kita. Ada orang yang ingin melakukan kebaikan, ya. Kemudian kebaikan tersebut dia berbagi kepada orang lain, karena kenapa dia yakin kebaikan ini bisa nantinya kelak menjadi amal terbaik yang kita tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa Taala dan kami dengan mukmainah dan nantinya jadi terhadap Allah dalam keadaan tenang, ya. Nah, kenapa? Bertambah keimanan. Ada namanya dalam diri manusia itu nafsu lawama. Lawama ini dia sebenarnya ingin melakukan kebaikan, tapi kondisinya berbeda, ya. Semua orang mau melakukan kebaikan, tapi pada kondisi tertentu itu tidak sama. Itu yang ketiga ada namanya nafsu amarah bisu lagi. Nah, ya. Nah, nafsu amarah bisu ini lebih melakukan kejahatan, kemaksiatan, penyakit, dan parahnya lagi dia ingin ada tempatnya untuk melakukan kejahatan.
1: Baik.
0: Nah, mungkin ini aja cara ringkas tubuh tiara, ya.
1: Iya.
0: Harus kita tambah literasi
1: baiknya. Baik. Terakhir barangkali Ustadz, ini sayang sekali waktu kita juga cukup terbatas. Mungkin tadi di awal kita juga sedikit terlambat untuk memulai. Nah, mungkin menyambung apa yang disampaikan atau dipertanyakan sama Ibu Tiara sebelumnya, di mana memang dalam kehidupan kita sehari-hari ini Ustadz, kita mungkin sudah rajin beribadah tapi masih mudah marah, kemudian juga masih juga menyakiti orang lain atau juga masih kurang menjaga lisan. Nah, ini tentu harus bisa dikendalikan seperti apa yang disampaikan Ustadz tadi. Nah, sebenarnya seberapa penting akhlak kita sesama dengan dalam sesama antar manusia ini dengan kaitannya keselamatan di akhirat? Terakhir barangkali Ustadz.
0: Oh, iya. Terima kasih pemirsa, pendengar pagi dimanapun berada. Tentu kaitannya dengan kebaikan yang kita lakukan, bagaimana kita bisa antar sesama itu bisa selamat, ya, hanya dunia ini sampai kita berakhir. Ingat, kita harus sadari bahwa kita ini kan manusia, ada batas waktu yang Allah berikan. Kalau kita mampu menyadari bahwa kita ini berasal dari mana, harus ingat apa yang menjadi kita di dunia, dan kembali harus kita ingat juga bahwa ketika menyadari tujuan hidupnya, pasti kita ingin dapatkan tempat terbaik. Itulah tujuan akhir kita. Ingin saja harus sadari manusia berasal dari mana, apa tujuan hidupnya, dan kemana dia akan tuju. Insya Allah kita akan selamat. Kalau manusia menyadari bahwa ternyata dunia ini semua sementara saja, maka tentu dengan segala kebaikan di dunia ini akan dia maksimal. Mungkin sebagai investasi buat dia, Allah berikan dulu. Baik itu berupa kenikmatan, Allah berikan dia ujian, baik itu berupa

0: macam-macam diberikan kenikmatan dia diberikan ujian dia bersabar. Itulah manusia yang terbaik. Karena terakhir dia sadari bahwa dunia ini semuanya apapun yang menimpa dirinya pasti ada hikmah yang mungkin Allah ini maksudkan kepada dia. Nah, orang yang beriman ketika menghadapi semua perkara di dunia ini dia kembalikan, dia tawakalkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia tahu di mana kondisi. Yang terakhir ketika dia tahu tentang tujuan hidup di dunia, bagaimana saja maka dengan harap surga yang diinginkan secara kita semua dan bersama maksimal mungkin dengan disiplin pula nantinya kita akan bersama. Kalau kita mampu menjadari persoalan-persoalan ini, mungkin setelah itu kita akan berangan-angan ketika nanti Allah bersama kita menjadi ahli jannah yang hadir dalam diri kita sifat mutmainnah, enak mutmainnah akan diberikan dua sifat oleh Allah, yaitu jadikan hamba yang baik, hamba-hamba yang tersatu.
1: Baik.
0: Mungkin ini saya kami sampaikan. Bicara pagi, mendengar dimanapun berada, semoga kita, insya Allah ya, berdoa kita di hamba-hamba yang memakai dan Allah.
1: Amin. Baik. Terima kasih sekali lagi Ustadz sudah hadir di Mutiara Pagi walaupun waktunya juga cukup terbatas. Semoga pekan depan bisa kembali membersamai para pendengar kita semua untuk dalam sajian acara Mutiara Pagi dan juga bisa dengan menghadirkan topik-topik yang juga lebih menarik lainnya. Sekali lagi terima kasih Ustadz dan juga pendengar yang sudah bergabung di TikTok Pak Solihin, nanti pertanyaannya kita akan coba jawab juga di kesempatan berikutnya ya. Dan juga terima kasih untuk yang ada di Rahamuna sudah bersama di TikTok RRI Kendari. Dan pendengar kaum muslim dan muslimah, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz ini bisa menjadi tidak membuat kita berhenti untuk menyadari semua hal-hal yang harus lagi kita lakukan bisa lebih baik dan benar-benar kita praktekkan secara ikhlas, konsisten dan penuh dengan kesadaran. Ini akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapten Ton. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh warga itu sendiri. Inilah wujud semangat dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
2: Bau-bau itu kan banyak melalui pelabuhan Bau-Bau. Asal barang memang banyak kan berasal dari Bau-Bau.
3: Saudara, selamat pagi dari Jalan Limbawolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau terus mendorong penguatan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus. Cegah rokok ilegal menjamur, Bea Cukai Kendari rutin sidak di Bau-Bau. Dari berbagai penindakan, Bea Cukai Kendari berhasil menarik denda hingga mencapai miliaran rupiah yang kemudian masuk ke kas negara. Pendengar, inilah Warta Kapten pagi hari ini, tepatnya Selasa tanggal 29 September 2026, bersama saya, Bu Zuda. Saudara, kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau terus mendorong penguatan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan bagi pengurus koperasi kelurahan Merah Putih dan koperasi umum konvensional. Terkait hal ini, Herul Mulku menurunkan laporannya.
1: Dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh warga itu sendiri. Inilah wujud semangat dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau memperkuat kapasitas pengurus koperasi umum atau konvensional dan koperasi kelurahan Merah Putih atau KKMP. Langkah ini dilakukan agar koperasi mampu dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan sekaligus menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laode Darussalam mengatakan, peningkatan kapasitas SDM menjadi bagian penting untuk membangun koperasi yang kuat, modern, dan berdaya saing.
5: Kita semua tentu memahami bahwa koperasi bukan hanya sekedar tempat berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi ladang gotong royong yang memberikan semangat kebersamaan dan kemandirian. Soko guru perekonomian Indonesia adalah koperasi.
4: Laode Darussalam menyebut salah satu tantangan koperasi selama ini adalah kemampuan pengelolaan yang masih perlu diperkuat, terutama dalam administrasi, keuangan, dan pengembangan usaha. Karena itu, melalui pelatihan tersebut, pengurus didorong memahami prinsip dasar perkoperasian, menyusun rencana usaha yang berorientasi pasar, serta mengelola administrasi dan keuangan secara transparan. Pemerintah Kota Bau-Bau juga telah memfasilitasi pembentukan dan legalitas koperasi, pelatihan pengurus dan pengawas, akses permodalan ke perbankan dan lembaga pembiayaan, hingga pengembangan usaha berbasis kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. Sekda berharap koperasi tidak hanya berdiri sebagai kelembagaan, tetapi mampu membuka lapangan kerja, membantu menekan harga kebutuhan pokok, dan menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk berkembang.
1: Dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh warga itu sendiri. Inilah wujud semangat dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pelatihan ini dilaksanakan bukan sekedar memenuhi program kerja pemerintah, tetapi ini adalah sebagai upaya untuk membangun kapasitas sumber daya manusia koperasi yang profesional.
4: Pelatihan peningkatan kapasitas SDM pengurus koperasi umum atau konvensional dan koperasi kelurahan Merah Putih Kota Bau-Bau berlangsung hingga 30 September di Aula Pelut Kota Bau-Bau. Kegiatan diikuti 86 peserta, terdiri dari 43 pengurus koperasi kelurahan Merah Putih dan 43 pengurus koperasi umum atau konvensional. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap ilmu yang diperoleh selama pelatihan diterapkan dalam pengelolaan koperasi, terutama untuk memperkuat tata kelola, keuangan, dan pengembangan usaha secara berkelanjutan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saudara, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Beto Ombari Bau-Bau menyebut langit Kepulauan Buton teramati keruh keputihan pada Senin, tepatnya tanggal 28 September 2026. Kondisi tersebut diduga kuat disebabkan asap kiriman dari arah tenggara. Adapun Kepala BMKG Beto Ombari Bau-Bau Adi Istiono menyampaikan pengamatan Stasiun Beto Ombari mencatat asap mulai terlihat pukul 1 siang kemarin dengan jarak pandang turun menjadi 8 km. Menurut Adi, kelembapan udara saat pengamatan berada pada kisaran 50 hingga 61% sehingga kondisi tersebut dipastikan asap dan bukan kabut uap air. Sementara titik panas di wilayah kerja BMKG Bau-Bau hanya tercatat 3 titik. BMKG Bau-Bau juga menyebutkan sumber asap kemungkinan besar bukan dari Kepulauan Buton atau daratan Sulawesi Tenggara. Asap diduga berasal dari kebakaran hutan dan juga lahan di Papua Selatan dan juga bercampur asap dari Maluku yang terbawa angin dari arah tenggara melintas Laut Banda. BMKG juga mengimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan juga kelompok rentan mengurangi aktivitas di luar. Adapun pengguna jalan, transportasi laut dan juga penerbangan juga diminta mewaspadai penurunan jarak pandang yang berpotensi terjadi beberapa hari ke depan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Dengar, terima kasih masih bersama kami dalam penyampaian Warta Kepton untuk pagi ini. Kita beralih ke informasi berikutnya, cegah rokok ilegal menjamur, Bea Cukai Kendari rutin sidak di Bau-Bau. Dari berbagai penindakan, Bea Cukai Kendari berhasil menindak denda hingga mencapai miliaran rupiah yang kemudian masuk ke kas negara. Terkait hal ini, Wawode Nurliani menurunkan laporannya.
2: Di Kota Bau-Bau itu kan banyak melalui pelabuhan Bau-Bau, asal barang memang banyak kan berasal dari Pulau Jawa. Karena di wilayah Sulawesi Tenggara sendiri itu tidak ada pabrik rokok.
6: Bea Cukai Kendari terus mengintensifkan pengawasan untuk mencegah semakin maraknya peredaran rokok ilegal di Kota Bau-Bau. Pengawasan dilakukan secara rutin hingga melalui inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah lokasi yang diduga menjadi jalur distribusi maupun tempat penjualan rokok ilegal. Penyidik Bea Cukai Kendari, Vicky Dua Putra Jumail, mengatakan pengawasan menyasar berbagai titik mulai dari jasa ekspedisi, pelabuhan, gudang, pasar hingga warung-warung yang kedapatan menjual rokok ilegal. Menurut Vicky, dalam beberapa tahun terakhir, Bea Cukai Kendari telah menemukan adanya peredaran rokok ilegal di Bau-Bau. Sejumlah penertiban dan razia pun telah dilakukan untuk memutus mata rantai distribusinya. Dari berbagai penindakan tersebut, Bea Cukai Kendari berhasil menarik denda dengan nilai mencapai miliaran rupiah yang kemudian masuk ke kas negara.
2: Kami secara rutin selalu melakukan kegiatan penertiban yang saya bilang tadi, pengawasan di ekspedisi, pelabuhan, di gudang, dan yang paling sering terlihat di masyarakat adalah kami melakukan kegiatan operasi pasar di luar-luar. Sudah beberapa tahun terakhir kami selalu rutin memang mengelus adanya, dan itu tadi bentuk pengawasan kami adalah melakukan pengawasan secara rutin karena operasi ekspedisi ke pelabuhan, ke gudang-gudang maupun ke warung-warung.
6: Nah, sudah ada ratusan juta Pak yang berhasil diungkap?
2: Sudah ratusan juta. Dalam beberapa tahun terakhir sudah denda yang berhasil kami kumpulkan itu sudah mencapai miliaran.
6: Khusus pada tahun 2026, Bea Cukai Kendari juga bekerja sama dengan Polres Bau-Bau dalam mengungkap peredaran rokok ilegal. Hasilnya belasan ribu bungkus rokok ilegal berhasil diamankan dengan nilai kerugian negara ditaksir mencapai 175 juta rupiah. Vicky mengungkapkan, berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran Bea Cukai Kendari, rokok ilegal yang berada di Bau-Bau bukan diproduksi di wilayah tersebut. Barang tersebut diduga didatangkan langsung dari Pulau Jawa, terutama Jawa Timur. Ia menambahkan, rokok ilegal tersebut tidak selalu diproduksi oleh pabrik berskala besar. Sebagian di antaranya diduga berasal dari pabrik ilegal berskala kecil di Pulau Jawa, bahkan melibatkan industri rumah tangga. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas karena aktivitas produksi dan distribusi rokok ilegal berskala kecil banyak yang tidak teridentifikasi. Untuk itu, Bea Cukai Kendari mengimbau masyarakat ikut berperan dalam memberantas peredaran rokok ilegal dengan melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran di lapangan. Laporan dapat disampaikan langsung ke kantor Bea Cukai Kendari di kawasan Pelabuhan Nusantara maupun melalui hotline 0813 443 554. Peran masyarakat dinilai penting untuk membantu petugas mengungkap jalur distribusi rokok ilegal sekaligus mencegah potensi kerugian negara akibat peredaran rokok tembakau tanpa pita cukai. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, laporkan.
3: Saudara Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim meminta seluruh OPD memaksimalkan pemanfaatan APBD dan memperketat perjalanan dinas luar daerah. Arahan disampaikan saat memimpin apel pagi ASN di halaman kantor Wali Kota Bau-Bau, Senin, tepatnya tanggal 28 September 2026. Adapun Yusran menyebutkan perjalanan dinas yang tidak mendesak dan harus dilakukan kepala OPD wajib mendapatkan izin kepala daerah. Menurutnya anggaran pemerintah harus juga lebih diutamakan untuk pelayanan kepada masyarakat. Wali Kota juga meminta pimpinan OPD memperkuat pembinaan internal dan juga menyusun perencanaan anggaran secara matang. Setiap perencanaan harus melibatkan seluruh elemen internal agar sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Terkait perjalanan fisik, Yusran juga meminta setiap proyek pemerintah dilaksanakan secara profesional, terencana maupun juga melalui koordinasi yang baik. Hal ini juga untuk mencegah persoalan dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga sorotan masyarakat. Menghadapi penganggaran tahun 2027 di tengah keterbatasan fiskal, seluruh OPD diminta mampu beradaptasi dan juga memanfaatkan APBD secara maksimal, bijaksana maupun juga tepat sasaran. Program prioritas pemerintah daerah diharapkan tetap berjalan dan juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Saudara, kita ke berita yang terakhir. PT Pelni mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas bagi calon penumpang dalam merencanakan perjalanan. Saat ini tiket kapal penumpang Pelni sudah dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan. Terkait hal ini, Afriansa menurunkan laporannya.
7: Bahwa 60 hari sebelum keberangkatan itu mereka sudah melakukan pembelian.
8: PT Pelni terus mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan dalam merencanakan perjalanan. Saat ini tiket kapal penumpang Pelni sudah dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan dari sebelumnya 30 sampai 45 hari sebelum keberangkatan. Sebanyak 16 kapal penumpang Pelni sudah dapat dibuking H-60. Kapal-kapal tersebut antara lain meliputi KM Gunung Dempo, KM Dobon Solo, KM Gapulu, KM Labobar, KM Sinabung, KM Bukit Siguntang, KM Kelimutu, KM Tatamailau, KM Tilongkabila, KM Au, KM Bukit Raya, KM Sirimau, KM Binaya, KM Leuser, KM Sangyang, dan KM Wilis. Sekretaris perusahaan Pelni, Dito Papilanda, dalam keterangan tertulisnya mengatakan perluasan periode pemesanan tiket merupakan bagian dari upaya Pelni untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, Lutfi Israr Sultan, menambahkan dengan waktu pemesanan yang lebih panjang, pelanggan dapat mempersiapkan perjalanan secara lebih terencana. Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui Pelni Mobile, website resmi Pelni, serta mitra penjualan resmi.
7: Bahwa pembelian tiket itu sudah bisa dengan adanya Pelni Mobile itu, ya mereka sudah bisa melihat, bisa merencanakan keberangkatannya. Bahwa 60 hari sebelum keberangkatan itu mereka sudah melakukan pembelian. Karena sudah ada jadwal-jadwal di situ.
8: Lutfi mengimbau calon penumpang untuk melakukan pembelian melalui kanal resmi Pelni guna memastikan keamanan transaksi serta memperoleh informasi perjalanan yang terpercaya. Informasi mengenai jadwal kapal, rute, ketersediaan tiket, ketentuan perjalanan, serta kanal penjualan resmi dapat diperoleh melalui Pelni Mobile, website resmi Pelni, atau kontak center 162. Lutfi menambahkan pengembangan periode pemesanan tiket tersebut merupakan bagian dari upaya Pelni untuk menghadirkan proses perjalanan yang semakin mudah dan terintegrasi. Penguatan layanan digital juga terus dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan perjalanan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bogor terus mendorong penguatan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus. Cegah rokok ilegal menjamur, Bea Cukai Kendari rutin sidak di Bau-Bau. Dari berbagai penindakan, Bea Cukai Kendari berhasil menarik denda hingga mencapai miliaran rupiah yang kemudian masuk ke kas negara. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Beto Ambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Beto Ambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Ya. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Buria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota bau-bau, tapi di luar kota bau-bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu, Pak. Tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota bau-bau dan di luar kota bau-bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.
3: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya, Pak Budi?
1: Lihat saya, Bu. Saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
3: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi, Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi, Pak?
1: Bukan begitu, Bu. Saya tetap konsumsi sayuran dong, Bu. Cuman, sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
3: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
3: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
4: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari. Tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Sans son grognard.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau kembali meraih opini wajar tak
2: kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
2: selain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Kapten pagi ini ya. Setelah pendengar juga baru saja mengikuti penyampaian warta Kapten pagi untuk edisi siar tepatnya tanggal 29 September 2026. Nah, pendengar, beragam informasi masih juga melengkapi kebersamaan kita di pagi hari ini, baik itu informasi dari Kota Bau-Bau sendiri, lingkup Kepulauan Buton dan juga beberapa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara.
0: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Pendengar, mengawali kebersamaan kita dalam program Kapten pagi ini, satu informasi kami updatekan, adapun juga informasi yang kami update ini dari Kota Bau-Bau ya, mengenai Perpani Bau-Bau mulai siapkan atletnya untuk Perprov 2026. Nah, adapun informasi yang disampaikan Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Cabang Kota Bau-Bau saat ini telah juga mulai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Perprov Sulawesi Tenggara di tahun 2026 ini. Nah, persiapan tersebut juga diharapkan nantinya mampu juga mempertahankan raihan emas sebelumnya. Nah, Ketua Perpani Bau-Bau yaitu Muhammad Hatiat Zamani juga menyampaikan pihaknya juga mulai menyeleksi sebanyak 31 atlet untuk mengisi semua divisi dan juga nomor yang nantinya akan juga dipertandingkan seperti standar nasional, kompon, rekurve hingga beribau, dan masih menunggu juga informasi resmi dari KONI Sultra terkait divisi maupun juga nomor yang nantinya akan dipertandingkan pada Perprov 2026. Nah, pendengar, Ahyat juga menjelaskan seleksi dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan juga hasil scoring. Nah, jika dalam satu nomor terdapat 4 atlet sementara kota yang dibutuhkan hanya 2, maka atlet dengan peringkat pertama dan juga kedua yang nantinya akan diprioritaskan untuk diberangkatkan dan juga menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Ayat juga mengakui Perpani Bau-Bau memiliki juga kualitas yang kurang lebih sama baiknya dengan atlet dari Kota Kendari, Kabupaten Kolaka dan juga Kolaka Utara, sehingga atlet Panahan Bau-Bau ini memiliki juga peluang yang sama untuk meraih medali seperti raihan 1 medali emas dari nomor kampon putra. Nah, pendengar, adapun anggota DPRD Bau-Bau ini juga mengungkapkan bahwa saja untuk menjaga performa, Perpani Bau-Bau juga rutin menggelar kalender kejuaraan internal. Nah, selain itu, Perpani Bau-Bau juga menggelar seri turnamen setiap 2 tahun sekali yang kini juga telah memasuki penyelenggaraan ketiga. Nah, saat ini juga pihaknya tengah menggelar scoring sebagai juga bagian dari proses seleksi maupun juga pemantauan konsistensi performa atlet. Nah, dari scoring atau scoring ya, nantinya akan terlihat juga siapa saja atlet yang juga layak tampil di Perprov mendatang, khususnya di Sulawesi Tenggara.
0: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Terkait informasi yang sudah melengkapi kebersamaan

0: Cepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar belum lama ini Bupati Buton Tengah ya, yaitu Azharim, ini menerima tim Kementerian Sosial atau Kemensos RI untuk verifikasi akhir aset pendukung operasional sekolah rakyat atau SR. Adapun juga pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Bupati dan verifikasi ini dilakukan terhadap sejumlah aset yang akan juga diserahkan untuk mendukung operasional SR Buton Tengah. Nah, pertemuan juga membahas mengenai pemanfaatan aset yang sebelumnya juga digunakan kampus B Universitas 19 November atau USN untuk kepentingan masyarakat. Azhari juga mengatakan bahwa saja tim Kemensos ini mendukung rencana pemanfaatan aset tersebut bagi masyarakat dan juga pihak yang membutuhkan. Nah, saat ini pemerintah daerah tinggal menunggu proses administrasi berupa surat resmi dari kementerian. Nah, pendengar, Bupati juga meluruskan bahwa saja anggapan keberadaan SR dan juga Sekolah Negeri Terpadu atau SNT ini juga berkaitan dengan rendahnya indeks pembangunan dan manusia atau IPM. Nah, menurutnya program tersebut juga merupakan bagian dari arahan Presiden untuk juga menghadirkan SR di setiap kabupaten dan juga kota. Bupati juga menjelaskan bahwa saja pembangunan tahap awal SR secara nasional ini mencakup sekitar 60 lokasi, sehingga pemerintah daerah berlomba juga mengusulkan daerahnya masuk dalam program tersebut. Azhari juga menegaskan penempatan program SR tidak semata-mata juga didasarkan pada tinggi atau rendahnya juga IPM suatu daerah. Nah, karena menurutnya program tersebut juga merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk memperluas akses penindakan bagi masyarakat. Nah, pendengar, selain SR, Buton Tengah juga masuk tahap pertama mengenai pembangunan SNT. Nah, program tersebut juga secara nasional ini mencakup 17 titik dan juga diharapkan nantinya dapat juga direalisasikan di Buton Tengah pada tahun depan. Bupati juga berharap bahwa saja seluruh proses persiapan pembangunan SNT berjalan juga lancar sesuai tahapan yang juga ditetapkan. Nah, kedua program tersebut juga menjadi bagian dari

0: upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses maupun juga meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Buton Tengah.
1: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
0: Dengar kembali kami update satu informasi lagi. Adapun juga informasi yang kami update ini mengenai cegah stunting dari remaja, Pemprov Sultra perkuat aksi bergizi di Pulau Buton. Nah, adapun pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra ini memperkuat pencegahan stunting dari usia sekolah melalui gerakan cegah stunting melalui aksi bergizi di Kabupaten Buton dan juga Kabupaten Buton Selatan. Nah, program yang juga digelar di SMA Negeri 12 Buton dan SMA Negeri 1 8 Dewa Buton Selatan ini juga menyasar remaja putri melalui pemberian tablet tambah darah atau TTD, screening anemia, pemeriksaan kesehatan dan juga edukasi gizi. Nah, di SMA Negeri 12 Buton sebanyak 200 remaja putri dan juga SMA Negeri 12 Buton maupun juga SMP Negeri 10 Lasalimu Selatan ini menerima TTD. Nah, kegiatan juga diisi screening anemia, cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah dan juga masyarakat umum dan juga penandatanganan MOU sekolah sehat. Nah, adapun intervensi turut juga menyasar kelompok rentan melalui pemberian makanan tambahan kepada dua ibu hamil dengan juga kekurangan energi kronis ya atau KEK dan juga tiga balita gizi. Sementara di SMA Negeri 18 Dewa ini sebanyak 113 siswi menerima TTD disertai juga CKG anak sekolah maupun juga edukasi kesehatan. Nah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra Dr. Andi Edi Surahmat juga menyampaikan bahwa saja pencegahan stunting ini juga membutuhkan intervensi berkelanjutan yang juga melibatkan pemerintah sekolah, tenaga kesehatan, keluarga maupun juga masyarakat. Nah, sedangkan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sultra yaitu Sijatiku juga menyampaikan bahwa saja data Sigisi, PPGBM maupun juga data real Puskesmas hingga Juli 2026 menunjukkan juga prevalensi stunting di Buton Selatan ini sebesar 18,12%. Nah, untuk wilayah kerja Puskesmas 8 Dewa angkanya juga tercatat yaitu 28,7%. Nah, menurutnya data tersebut juga menjadi dasar penguatan intervensi melalui edukasi kesehatan sejak remaja dan juga pemberian TTD, pemeriksaan kesehatan maupun juga pemenuhan gizi. Nah, Sejatiku juga menegaskan angka tersebut perlu juga dibaca sesuai sumber dan juga metode pengukuran karena tidak dapat juga dibandingkan langsung dengan data SSGI di tahun 2024 yang juga menggunakan sumber dan juga metode yang berbeda.
1: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
0: Berikut dua informasi sudah juga kami updatekan dari Kabupaten Buton dan juga Buton Tengah ya, terkait Bupati Azhari ini terima tim Kemensos verifikasi aset sekolah rakyat. Dan satu informasi yang sudah juga kami updatekan mengenai cegah stunting dari remaja, Pemprov Sultra perkuat aksi bergizi di Pulau Buton.

0: Captain pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Mendengar kemarin Babin Kantinmas ya, Polsek Kulisusu Polres Buton Utara, yaitu Brigadir Hendra Lajuman ini turun langsung ke tengah masyarakat melalui patroli dan juga pemantauan situasi keamanan maupun juga ketertiban masyarakat atau Kaptinmas di Desa Kalibu, Kecamatan Kulisusu. Adapun dalam patroli tersebut juga Brigadir Hendra juga menyampaikan sejumlah imbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan maupun juga ketertiban lingkungan. Nah, warga diingatkan untuk tidak juga mengkonsumsi minuman keras yang juga berpotensi memicu gangguan Kaptinmas, dan juga masyarakat ini diminta untuk bisa mematuhi aturan keselamatan berlalu lintas, salah satunya dengan juga selalu menggunakan helm saat juga berkendara sepeda motor. Nah, pendengar, selain dari itu warga juga diimbau untuk tidak juga membuka lahan dengan cara membakar. Cara tersebut juga dinilai beresiko memicu kebakaran yang nantinya dapat juga meluas dan juga membahayakan lingkungan sekitar. Babin Kantinmas juga mengajak masyarakat segera juga melaporkan kepada pihak kepolisian apabila juga menemukan ataupun juga mengalami gangguan keamanan.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, masih kami updatekan dari Kepulauan Buton ya, terkait polisi kawal penyaluran beras bansos untuk warga Mabu Lugo. Nah, pendengar, penyaluran bantuan beras kepada masyarakat di Desa Mabu Lugo, Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton, ini mendapat juga pengawalan ya, pengawalan Babin Kaptinmas untuk memastikan mengenai bantuan diterima warga yang berhak secara aman dan juga tertib. Adapun juga Babin Kaptinmas Desa Barangka, Mabu Lugo, dan juga Kamelanta, yaitu Aibda Giarto, ini memantau langsung distribusi bantuan beras dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog di kantor Desa Mabu Lugo, dan penyaluran triwulan 3 ini setiap keluarga penerima manfaat disampaikan memperoleh 10 kg beras per bulan selama 3 bulan. Nah, dengan demikian total bantuan yang juga diterima masing-masing keluarga mencapai 30 kg. Nah, pendengar, selain memastikan proses distribusi berjalan lancar, Aibda Giarto juga mengingatkan masyarakat atau warga agar bantuan tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Nah, selain dari itu, pengawalan tersebut juga sekaligus menjadi bagian dari upaya Babin Kaptinmas untuk membangun komunikasi dengan masyarakat dan juga memastikan bahwa saja penyaluran bantuan pemerintah ini berlangsung dalam situasi aman dan juga kondusif.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama kami dalam program acara Kepton pagi ini. Masih berasal dari Kabupaten Buton Tengah, pemerintah Kabupaten Buton Tengah ya atau Buteng bersama kantor pertanahan ini mempercepat sertifikasi tanah masyarakat dan juga legalisasi ya aset pemerintah daerah. Nah, langkah tersebut juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU. Dan kerjasama tersebut ini disampaikan mencakup percepatan pendaftaran tanah dan juga sertifikasi aset pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Nah, pendengar, selain itu kerjasama disampaikan meliputi juga pemanfaatan data pertanahan, integrasi perpajakan maupun juga penanganan persoalan tanah serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Nah, Bupati Buton Tengah Azari juga menyampaikan bahwa saja 1.500 sertifikat tanah masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR ini telah siap juga diserahkan. Nah, sertifikat tersebut juga diperuntukkan bagi masyarakat di 19 desa dan juga kelurahan yang tersebar pada 4 kecamatan. Nah, sementara itu untuk sekitar 500 sertifikat lainnya masih juga dalam proses untuk masyarakat di 3 kecamatan. Dan juga pemerintah daerah ini menargetkan penyerahan sertifikat tersebut nantinya dapat juga dilakukan dalam waktu dekat. Bupati Azari juga menyampaikan bahwa saja pemerintah daerah bersama kantor pertanahan juga akan mengidentifikasi MBR yang belum juga memiliki sertifikat. Adapun juga penandatanganan tersebut menyasar masyarakat yang terkendala kemampuan maupun juga biaya pengurusan sertifikat tanah. Nah, langkah ini juga diharapkan dapat juga memperluas akses masyarakat terhadap kapasitas hukum kepemilikan lahan.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, kita ke Kabupaten Buton Selatan ya atau Busel. Kemenag Buton Selatan dorong guru madrasah adaptif memanfaatkan atau manfaatkan AI. Adapun Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan ini mendorong guru madrasah beradaptasi dengan perkembangan teknologi termasuk juga memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI untuk juga memperkuat kualitas pembelajaran. Nah, Kepala Kantor Kemenag Buton Selatan Khalifah juga menyampaikan AI dapat juga menjadi instrumen pendukung bagi guru untuk bisa juga menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif, efektif maupun juga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, karena menurutnya bahwa saja penguasaan AI tidak juga cukup hanya pada kemampuan teknis. Nah, guru juga perlu mengintegrasikan ya teknologi tersebut dengan juga kompetensi pedagogik, kreativitas dan juga nilai-nilai pendidikan maupun juga karakter. Nah, adapun juga workshop yang digelar DPD Persatuan Guru Madrasah Indonesia atau PGMI Kabupaten Buton Selatan ini diikuti guru madrasah dari berbagai satuan pendidikan se-Kabupaten Buton Selatan. Nah, pendengar, kegiatan mengusung tema guru lebih cerdas, inovatif dan juga kreatif, wujudkan madrasah lebih maju dan juga berkualitas. Nah, Khalifah juga berharap bahwa saja pengetahuan yang diperoleh ini dapat juga diterapkan secara nyata di madrasah masing-masing.

0: 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

0: Kisah inspiratif hari ini. Hari ini. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?"
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh,"
0: ujar eksekutif muda itu, tetap sibuk dengan laptopnya.
1: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om,"
0: rayu si gadis kecil. Setengah kesal, dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda berkata,
1: "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu."
0: Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu-lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya.
1: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja."
0: Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya.
1: "Ini uang 2.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu,"
0: ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil. Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung.
1: "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis?"
0: Dengan keluguannya, si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om. Saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari minta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan.

0: Uang listrik? Sudah. Uang air? Sudah. Belanja kebutuhan dapur juga? Sudah, Mi. Kenapa ada lebih nih uang bulananku, Di? Apakah yang saya belum catat? Pantas. Dia lebih nih uang bulananku. Ternyata uangnya jajan anak-anak sekarang saya tidak catat, Mi. Alhamdulillah, syukur pemerintah peduli sama anak-anak Indonesia saat ini. Sehingga kita orang tua tidak perlu khawatir dengan makanan anak-anak di sekolah. Berkat Mi kasihan program pemerintah ini, pengeluaran bulanan bisa kasihan kita tabung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudin Lamana, selaku owner dari Sans Organizer Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat meneguhkan komitmen Radio Republik Indonesia dalam menyongsong tujuan bangsa Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, kami berharap Radio Republik Indonesia terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Sans Organizer merupakan partner terpercaya untuk mewujudkan setiap momen spesial Anda. Kami menyediakan jasa penyelenggaraan wedding, acara keluarga, gathering, ulang tahun, hingga berbagai event lainnya dengan konsep yang kreatif, profesional, dan berkesan. Percayakan momen spesial Anda bersama Sans Organizer karena setiap acara layak menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kepton pagi ini RRI Bau Bau.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama kami tepatnya di FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital ya. Dan kami juga masih menemani pendengar ya dengan beragam informasi yang kembali juga kami update-kan baik itu dari Kota Bau Bau maupun juga dari beberapa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara. Selamat pagi juga bagi pendengar yang baru saja bersama kami. Apa kabarnya juga? Mudah-mudahan Anda juga sehat-sehat selalu di pagi ini maupun juga dalam menjalankan aktivitas seharian penuh. Nah, pendengar, kembali kami update-kan adapun juga informasi yang kami rilis ini mengenai Kemenag Buton Selatan ya. Ini perkuat deteksi dini konflik keagamaan di Sampolawa. Adapun informasi yang kami rangkum, Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan atau BUSEL ini memperkuat deteksi dini potensi konflik sosial berdimensi keagamaan melalui Early Warning System ya atau EWS di Kecamatan Sampolawa. Nah, Kepala Kantor Kemenag Buton Selatan, Khalifah juga menyampaikan bahwa saja pencegahan konflik ini juga membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat termasuk juga pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun juga tokoh adat. Nah, menurutnya bahwa saja deteksi dini tidak boleh juga hanya dilakukan setelah persoalan muncul. Nah, pencegahan perlu juga dibangun melalui komunikasi maupun juga koordinasi yang intensif antara elemen di tingkat kecamatan. Nah, kegiatan tersebut juga dihadiri Camat Sampolawa bersama jajaran unsur Koramil, jajaran KUA, Kepala Satuan Pendidikan, Puskesmas, dan juga tokoh agama maupun juga tokoh masyarakat dan juga tokoh adat. Nah, Kepala Seksi Binmas Islam Kemenag Buton Selatan yaitu Laude Isman ini turut juga mendampingi kegiatan tersebut. Nah, melalui EWS Kemenag juga mendorong mengenai terbentuknya juga jejaringan komunikasi yang lebih kuat untuk juga menjaga kerukunan maupun juga merespon potensi persoalan sejak dini.

0: Cepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Wakatobi ya, ini terus memperkuat tata kelola aparatur sipil negara atau ASN melalui penerapan sistem manajemen talenta. Nah, langkah konkret ini juga ditujukan lewat kegiatan Expo Pembangunan Manajemen Talenta yang sudah juga digelar di kantor Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, kegiatan tersebut juga disampaikan merupakan kelanjutan komitmen bersama yang telah juga ditandatangani pemerintah Kabupaten Wakatobi dan juga BKN tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2025. Nah, pendengar, adapun dalam ekspos tersebut, pihak daerah juga memaparkan mengenai kesiapan penuh mulai dari pemetaan potensi ASN hingga juga simulasi pemanfaatan sistem informasi manajemen talenta atau SIMATA sebagai juga dasar pengembangan karir yang juga terukur. Adapun Bupati Wakatobi yaitu Haji Haliana juga menegaskan bahwa saja sistem baru ini juga bukan sekedar aturan melainkan pondasi agar penempatan dan juga pengembangan ASN ini juga benar-benar objektif. Nah, selain dari itu Haliana juga menjelaskan BKN juga memberikan sejumlah masukan penting antara lain yaitu pemutakhiran data ASN secara berkala, penyelesaian penilaian kinerja, sosialisasi menyeluruh kepada seluruh pegawai dan juga pemberian kesempatan bagi pejabat fungsional yang juga memenuhi syarat untuk mengisi jabatan kosong. Nah, pemerintah Kabupaten Wakatobi juga disampaikan ini berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh saran tersebut sebagai bagian penyempurnaan sebelum sistem ini berjalan sepenuhnya nanti. Nah, langkah ini diharapkan bisa juga menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat sehingga pelayanan publik di Kabupaten Wakatobi semakin efektif dan juga pembangunan daerah dapat juga didorong lebih cepat.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Dengar, kita ke Kota Kendari. Ada pun juga informasi yang kami updatekan. Agustus 2026 realisasi APBN di Sultra capai 15,8 triliun rupiah. Nah, kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Sulawesi Tenggara atau Sultra ini mencatat kinerja anggaran pendapatan belanja negara atau APBN pada triwulan 2 di tahun 2026. Ini di Sultra tumbuh positif baik dari segi pendapatan maupun juga belanja negara. Nah, mendengar ada pun juga Kanwil Dirjen Perbendaharaan Sultra yaitu Iman Widianto juga menjelaskan bahwa saja untuk realisasi pendapatan yang terdiri dari penerima perpajakan maupun juga penerima negara.

0: tahun atau year on year. Nah, untuk penerimaan pajak Sulawesi Tenggara atau Sultra sampai dengan 31 Agustus 2026, kata Iman Widianto, ini mayoritas mengalami juga pertumbuhan yang positif. Nah, komponen pajak yang mengalami juga pertumbuhan tertinggi adalah pajak bumi dan juga bangunan, yaitu sebesar 160,82%, diikuti oleh pajak lainnya sebesar 148,60%, dan juga pajak pertambahan nilai sebesar 57% atau year on year. Nah, Iman Widianto juga menjelaskan, sementara untuk realisasi belanja negara di Sultra untuk periode yang sama tercatat mencapai 5.189,24 triliun rupiah atau 59,59% dari pagu APBN. Nah, di mana belanja mengalami juga pertumbuhan sebesar 44,98% dari tahun ke tahun atau year on year. Nah, pendengar, selain dari itu, dia juga menjelaskan bahwa saja realisasi belanja negara ini juga terdiri dari belanja pegawai sebesar 2.658,28 miliar rupiah ya, atau 67,10% dari pagu tumbuh 28,02%, yang juga didorong penambahan pegawai P3K di banyak kesatuan kerja dan juga belanja barang serta operasional satker ya, dan juga belanja modal ataupun juga ini tumbuh signifikan dan juga didorong salah satunya oleh pembangunan sekolah rakyat maupun juga belanja bantuan sosial atau pagu yang disampaikan ini terkontraksi 44,67%. Nah, lebih lanjut Iman Widianto juga menyampaikan adapun komponen TKD yang mengalami juga pertumbuhan yakni dana alokasi khusus atau DAK non fisik yang tumbuh 20,20%. Nah, sementara itu dana bagi hasil dan juga dana alokasi umum ini masing-masing terkontraksi ya 18,67% dan juga 4,62%.
1: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
0: Nah, pendengar, itulah informasi yang kami updatekan dari Kota Kendari dan juga Kabupaten Wakatobi ya. Adapun juga informasi yang kami updatekan dari Kabupaten Wakatobi mengenai Pemprov Sultra, ini petakan penerima program hunian layak dan saat informasi dari Kota Kendari, Agustus 2026 realisasi APBN di Sultra capai 15,8 triliun rupiah.

0: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama kami dalam program acara Kepton pagi ini. Kami updatekan satu informasi dari Kota Kendari. Adapun juga informasi yang kami updatekan ini mengenai Pemprov Sultram petakan penerima program hunian layak. Nah, pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultraya ini memetakan sasaran penerima program bantuan perumahan berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat untuk mempercepat penganganan rumah tidak layak huni maupun juga pemenuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, adapun juga Gubernur Sultra yaitu Majen TNI Purnawirawan Andi Sumengaruka ini menyampaikan bahwa saja pemerintah menyinergikan sejumlah instrumen pembiayaan perumahan yakni bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dan juga fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan ataupun juga FLPP maupun juga kredit usaha rakyat sektor perumahan. Nah, adapun juga pembagian sasaran program juga disampaikan ini dilakukan dengan mengacu pada tingkat kesejahteraan masyarakat dalam data terpadu kesejahteraan sosial ataupun juga DTSN sehingga intervensi bantuan dapat juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing kelompok masyarakat. Nah, untuk masyarakat yang juga masuk desil 1 dan juga 2 atau kelompok sangat miskin dan juga miskin, bahwa saja penanganan akan juga dilakukan melalui sinergi pemerintah Provinsi Sultra bersama pemerintah kabupaten dan juga kota. Nah, kelompok tersebut akan juga menjadi sasaran program hibah dan juga peningkatan kualitas rumah tidak layak huni termasuk juga perbaikan maupun juga rekonstruksi rumah yang juga membutuhkan penanganan lebih menyeluruh. Nah, sementara masyarakat yang juga masuk desil 3 dan juga 4 maupun juga 5 atau kelompok hampir miskin dan juga rentan akan juga diakomodasi melalui program BSPS ya, yang juga bersumber dari APBN maupun juga fasilitas pembiayaan perumahan bersubsidi. Nah, kepala daerah dan juga pemangku kepentingan terkait juga membahas berbagai persoalan yang nantinya dapat juga menghambat percepatan program, baik itu mulai dari validasi data penerima